Nanti perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rusarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Ini Pak, itu Pak.
3: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
4: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak.
5: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh itu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
3: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
6: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Kita teman-teman ada banyak akademisi itu.
7: Isu apa aja yang dipetakan?
6: Ya semua isu yang lagi...
8: Salah satunya mungkin?
9: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
6: Tadi baru soal
3: presiden
6: membahas substansinya.
3: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Katanya memang Nusantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Nusantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Jadi dua-duanya negara kan. Jadi kan tentang negara 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk seluruh tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor kepada kami, ada namanya lapor paduk pagarnya, pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekalian tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu ini, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intern. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
0: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan perhitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
0: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
0: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH dan mendatang biayanya akan naik, begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.

0: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta, melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan berlanjut di acara kita yaitu Rote Menyapa Pagi ini edisi 9 Oktober 2026.
1: Well, di acara yang satu ini seperti biasa ya, kami akan membagikan informasi-informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada hingga di pukul berapa kali?
0: Di pukul 10 pagi nanti.
1: Yes, di pukul 10 pagi nanti. Jangan khawatir ya untuk Anda yang lagi di rumah sendiri, yeah. Plus juga lagi bekerja begitu ya Kak Alip ya, yeah. Banyak cucian ini, biasalah hari Jumat ya, yeah. Jadi sambil nyuci sambil juga dikencengin radionya, karena kami bakal memutarkan juga lagu-lagu yang semoga bisa memberikan semangat baru juga untuk Anda di hari ini. Oke, okay. Yeah. Nah, jangan kemana-mana ya,
0: tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

FM 92,5 MHz. Pendengar, sejumlah wilayah NTT alami hari tanpa hujan lebih

dari 130 hari, yakni sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim yang panjang, yakni lebih dari 130 hari. Kondisi tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota dan menjadi indikator panjangnya periode kekeringan yang sedang berlangsung di wilayah NTT. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT, Ramatullah Aji, menyebutkan wilayah yang mengalami HTH ekstrim panjang antara lain berada di Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Ngada, Ende, Sumba Timur, Sika, Alor, Kabupaten Kupang, dan Belu. Dan selain wilayah tersebut, HTH ekstrim panjang juga tercatat di beberapa lokasi lainnya. Di Kabupaten Ngada berada di sekitar Waepana, Kabupaten Ende, Sumba Timur sekitar Waingapu dan Kanangar, serta Sika di sekitaran Stasiun Meteorologi Maumere dan YGT. Beliau juga menjelaskan kondisi serupa juga terjadi di wilayah Alor, Kabupaten Kupang dan Belu. Dan di Alor, yakni Alor Barat Laut, kemudian di Kabupaten Kupang di sekitar Lelogama, serta Kabupaten Belu berada di sekitar Atambua. Dan selain itu, melihat lamanya hari tanpa hujan, analisis juga dilakukan terhadap sejumlah hari hujan dan perkembangan curah hujan di masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis pada dasarian 3 atau 10 hari terakhir September, curah hujan di sebagian besar wilayah NTT tercatat sangat rendah. Pada periode tersebut, curah hujan di hampir seluruh wilayah berada pada kisaran 0 hingga kurang dari 50 mm per dasarian. Dan curah hujan yang terjadi di sekitar dasarian 3 itu di akhir September dan rata-rata di bawah antara 0 sampai 50. Dan hampir 100% seluruh wilayahnya kurang dari 50 mm per dasarian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa curah hujan di NTT saat ini masih sangat rendah sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak kekeringan, terutama terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Pemantauan perkembangan HTH dan curah hujan di setiap wilayah menjadi penting untuk menentukan langkah antisipasi sesuai kondisi daerah masing-masing. Dan informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Persatukan kanal informasi dan inspirasi untuk kita semua di hari ini. Kita adakah cek fakta untuk hari ini, Kak Alip?
1: Ya, cek fakta untuk pagi ini yang saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul Hoaks SBY menulis surat wasiat untuk keluarga di rumah sakit. Beredar di media sosial Facebook, unggahan foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia.

You have reached the voicemail box of...

0: Ya, FM 92,5 MHz masih di Rote Menyapa Pagi bersama saya Alif Nulu dan juga rekan Dina Yulianti. Dan pendengar, kita hadirkan lagi informasi yakni seputaran NTT.
1: Ya. Kira-kira itu dari mana, Khalif?
0: Ya, yakni dari portal kita rri.co.id. Yakni pemerintah ajak semua pihak dukung atlet Soina. Ketua Umum Pengurus Pusat Soina, Warsito Elwin, bertemu dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Suyadi, dan didampingi PLT Asisten Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Ahmad Arsani di Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, Warsito menjelaskan kesiapan akhir pelaksanaan Pesonas di Kupang, yakni 14 sampai tanggal 18 Oktober 2026. Dan persiapan menuju Special Olympics World Games 2027 di Santiago, Chile 2027 mendatang. Wakil yakni mewakili Menpora Erick Thohir, Suyadi memastikan bahwa pemerintah akan berusaha terus membantu agar para atlet Soina akan dapat mencapai mimpinya di ajang tertinggi olahraga atlet disabilitas intelektual itu. Dan saat ini dunia olahraga Indonesia sedang dalam FIB atau 5A ya, yang bagus karena sejumlah prestasi yang dicapai para atlet berbagai cabang olahraga. Dan semoga demikian juga para atlet bertalenta khusus. Ini ditambahkan bahwa meskipun dukungan finansial tidak besar, namun dukungan pemerintah akan terus diberikan. Oleh karenanya, dia mengharapkan agar para pihak untuk saring bekerja sama mewujudkan kedua rencana itu. Dan juga Ketua Panitia Pesonas 2, yakni Reni Marlina Un, melaporkan bahwa ajang ini akan diikuti oleh 1.128 atlet penyandang disabilitas intelektual dari 25 provinsi di Indonesia. Terdapat 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan dalam event 4 tahunan yang melibatkan penyandang disabilitas autis. Penyelenggaraan Pekan Special Olympics Nasional Pesonas 2 tahun 2026 yang

dijadwalkan dibuka pada tanggal 14 Oktober 2026 yang mendatang ya, di Kota Kupang, dipastikan membawa dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat NTT. Selain menjadi ajang olahraga nasional bagi atlet bertalenta khusus, perhelatan ini menjadi stimulus ekonomi daerah, serta sarana pembelajaran inklusivitas bagi generasi muda di NTT, khususnya Kota Kupang. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Perian satu balagu, semoga bisa bikin semangat untuk hari ini. Saya mau bagikan satu informasi nih Kak Alip. Jadi kita tahu bersama ya, kalau orang ngantuk dikit atau benar-benar ngantuk, pas waktu-waktu ngantuk itu budayanya minum kopi, iya kan? Nah, jadi Dina mau bagikan budaya atau tradisi kita itu sudah ternyata menjadi bagian dari gaya hidup kita. Salah satulah kopi ini ya. Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Dan tentunya dikutip dari laman Kementerian Pertanian 7 Oktober kemarin, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi juga mulai dikenal nih di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar 1646. Jadi perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, jadi bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Kemudian kebiasaan minum kopi itu semakin populer di Indonesia sejak sekitar 1800-an. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang berbeda. Salah satu contohnya adalah terlihat melalui kopi Rarobang yang berkembang di Ambon. Kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, terus ditambah kayu manis, cengkeh, serai, dan juga kenari muda. Wah, jadi berasa ya, itu kayaknya enak banget. Jadi selain itu, kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi golondong. Dan kopi golondong ini hanya dapat ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, di Jawa Barat sana, Kak Alip dan juga teman-teman ya. Oke, dan Kementan juga menyebut bahwa kopi di Indonesia memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat antara lain Arabica dan Robusta dengan karakter rasa berbeda. Jadi perkembangan kedai kopi kemudian membawa budaya minum kopi menunjukkan bentuk yang lebih modern. Kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas. Saat ini kopi semakin diminati generasi muda Indonesia. Jadi perkembangan tersebut menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minuman menjadi bagian dari gaya hidup.

0: Ya, jadi kopi artisanal juga berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen terhadap kualitas dan asal biji kopi tersebut. Jadi kita tahu kalau dulu itu kita bisa biasanya ngopi di rumah ya. Sekarang orang-orang tuh rela banget nih minum kopi di cuman untuk nongkrong aja.
1: Iya.
0: Walaupun kita tahu ya kalau seharga nongkrongnya itu lumayan ya Khalif ya, ini juga teman-teman semua ya harganya. Jadi ya itu dia sih. Semoga dengan informasi yang sudah kami bagikan ini bisa menambah lagi wawasan untuk Bapak Ibu semua ya, bahwa di Indonesia ini ya beragam jenis kopinya yang kemudian bisa memberikan kita ya semangat ketika kita meminum kopi tersebut ya. Dan saya jadi keingat gitu lagu, bukan lagu sih tapi film, yaitu Filosofi Kopi.
1: Iya.
0: Itu bagus banget. Jadi ternyata kopi ini juga punya filosofinya sejauh ini gitu ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Ada Afgan dengan Sudah untuk Anda.
2: Sekali sehari.

FM 92,5 MHz. Pendengar, jalan kaki setelah makan terbukti baik untuk kesehatan jantung. Di tengah kesibukan gaya hidup modern, kebiasaan langsung duduk atau berbaring setelah menyantap makanan seringkali tidak terhindarkan. Padahal berbagai studi kesehatan, kardiologi, dan metabolisme tubuh terus mengingatkan pentingnya aktivitas fisik ringan setelah makan. Salah satu kebiasaan paling sederhana namun sangat berdampak positif bagi tubuh adalah berjalan kaki ringan setelah makan. Dan praktik yang kian populer ini terbukti bukan sekedar tren, yakni tren kesehatan biasa, melainkan intervensi biologis yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan jantung, menstabilkan kadar gula darah, serta mengoptimalkan sistem pencernaan secara keseluruhan. Ketika seseorang selesai makan, tubuh mulai mencerna makanan dan memecahnya menjadi glukosa yang kemudian masuk ke dalam aliran darah sebagai gula darah. Lonjakan kadar gula darah yang terjadi secara drastis setelah makan dapat memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar yang dalam jangka panjang berisiko membebani sistem kardiovaskular dan meningkatkan resistensi insulin. Berjalan kaki ringan sesaat setelah makan memberikan sejumlah manfaat fisiologis langsung bagi jantung, yaitu pertama ya, menurunkan lonjakan gula darah. Otot-otot yang aktif bergerak saat berjalan memerlukan energi. Otot-otot ini menyerap glukosa langsung dari aliran darah tanpa memerlukan terlalu banyak insulin. Hasilnya, lonjakan gula darah dapat diredam secara signifikan. Dan yang berikutnya, mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Dengan menjaga stabilitas kadar gula, yakni kadar gula darah dalam dan juga metabolisme, yaitu lemak ya, dinding pembuluh darah terhindar dari peradangan kronis dan stres oksidatif yang merupakan pemicu utama osteoklerosis, yaitu pengerasan arteri. Dan yang berikutnya, mendukung sirkulasi darah yang sehat. Aktivitas fisik ringan memacu denyut jantung secara moderat, membantu melancarkan sirkulasi ke seluruh tubuh, serta menjaga elastisitas pembuluh darah dalam jangka yang panjang. Dan juga dengan waktu yang minimal dan

investasi kesehatan jantung paling mudah diakses oleh siapa saja. Mulailah melangkah secara rutin demi jantung yang lebih kuat dan hidup yang lebih sehat. Dan informasi ini pendengar saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sudah harus berpisah, Kak Alif.
1: Iya, benar.
0: Dan berikutnya kita bakal bersama-sama untuk acara kita berikutnya. Well, di mana lagi kalau bukan di
1: Halo RRI.
0: Yes, dan saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga Dermas Fate, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. So, selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantel mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada dika. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kita bakal ada di acara kita di Halo RRI, dan seperti biasa Anda bisa menyampaikan keluhan dan Anda juga bisa menyampaikan informasi lah ya di 0851-9591-9250.
1: Ya, dan pendengar, tentunya kebersamaan kita hingga di pukul 11 nanti.
0: Sebagai lagu pembuka kita, Dina bakal putarin lagu Shalom 7 dengan film favorit.

0: datang.
1: Kita harus bahagia, Kalif.
2: Iya, benar sekali.
1: Harus ya, pagi karena nggak ada alasan untuk tidak bahagia.
2: Harus selalu bahagia.
1: Betul, kita semua udah ada makanan di atas meja misalnya. Terus kita masih punya keluarga yang utuh,
2: iya.
1: Masih punya pekerjaan. Pagi hari ini kita masih, kita berdua masih cuap-cuap untuk pendengar semua gitu ya. Jadi ya tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia.
2: Ya, dan pendengar, saya dengan satu informasi dari Kabupaten Rotendao, yakni DPRD dan Pemkab Rotendao sahkan Raperda Perubahan APBD 2026 pada penutupan sidang 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rotendao resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 serta tiga Raperda lainnya dalam rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Rotendao pada Rabu 7 Oktober 2026. Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh agenda penyempurnaan Raperda sesuai hasil evaluasi dan fasilitasi Gubernur Nusa Tenggara Timur selesai dibahas secara saksama oleh eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan sidang 3 ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 900/133/BKUD D5/2026 tertanggal 25 September 2026 terkait hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan Raperbup penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selain itu, agenda sidang juga merespon surat Gubernur NTT nomor BU.100.3.75/HK2026 tertanggal 22 September 2026 mengenai hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Rotendao. Ketua DPRD Kabupaten Rotendao, Alfred Saudila, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dinamika konstruktif selama proses pembahasan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan. Dan senada dengan hal

pukul 13 waktu Indonesia Tengah tersebut ditutup oleh atau dengan harapan bersama agar keharmonisan antara jajaran eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mengawal roda pemerintahan dan

0: portal kami rri.co.id.
1: Well, dari informasi yang satu ini juga di hari ini Dina bakal putarin lagu, satu lagu ya untuk ya dia mintanya aba-aba sih kali ya, mungkin mau lari atau mau ngapain gitu. Kita kasih deh, Naikin Latensi dan Jamsi, kasih aba-aba.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di Halo RRI.
1: Iya.
0: Sekali lagi Dina mengajak pendengar semua untuk bisa ikutan berpartisipasi di nomor kami
1: 085-195-919-2050.
0: Yes.
1: Pendengar bisa menginformasikan kondisi atau kejadian apapun di lingkungan Anda.
0: Oke. Dan seperti biasa ya, kami akan menunggu, baik itu melalui WA juga boleh, yang mau telepon juga boleh. Jadi untuk Anda di siang hari ini ya, sambil ngadem-ngadem, apalagi yang lagi di rumah, iya panas emang. Jadi jangan terlalu habis diminum es-es begitu ya Bapak Ibu ya, karena bakal pilek juga, apalagi yang batuk bakal terus batuk lagi. Oleh karena itu Dina bakal, ya ngapain sih kita repot di siang hari ini jalan pisana pisini, padahal sebenarnya kalau duduk bisa begitu ya kali peh. Ya, jadi daripada panas-panasan ngapain repot, satu buah lagu yang bakal Dina puterin untuk Anda. Jadi biar semuanya sambil duduk, sambil dengerin, sambil goyang juga ya kali, karena ini lagu boleh kan bikin semangat. Bye-bye Kak Alip yang goyang di sini. Ada ngapain repot dari Toton Karibo untuk Anda.

FM 92,5 MHz. Pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi, masih dari Kabupaten Rotendao. Generasi muda kriket Rotendao terus tumbuh, harapan prestasi menanti. Generasi muda Persatuan Kriket Indonesia PCI Kabupaten Rotendao terus menunjukkan semangat dalam mengembangkan kemampuan. Latihan rutin menjadi bagian dari proses untuk membentuk atlet muda yang disiplin, tangguh dan siap bersaing. Di bawah arahan pelatih, anak-anak terus mengasah kemampuan melalui latihan bersama. Semangat mereka menjadi modal penting dalam membangun masa depan olahraga kriket di Kabupaten Rotendao. Pelatih kriket Rotendao, Hanuk Aduh, mengatakan latihan secara rutin sangat penting bagi perkembangan para atlet. Dan selain meningkatkan kemampuan teknis, latihan juga membentuk mental dan kedisiplinan para pemain. Menurutnya, para atlet harus terus diberikan kesempatan untuk berkembang. Dan proses tersebut membutuhkan ketekunan karena prestasi tidak dapat diraih secara instan. Hanot juga berharap semangat anak-anak dalam melatih terus dipertahankan. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, ia optimis akan semakin banyak talenta muda yang muncul dan mampu mengharumkan nama Rotendao. Sementara itu, Ketua PCI Rotendao, Apremoi Dude Lusidetan, memberikan apresiasi terhadap semangat para atlet. Dan ia mendorong anak-anak untuk tetap tekun menjalani latihan dan tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita. Ia juga berharap semangat dan ketekunan terus menjadi awal bagi lahirnya prestasi baru. Generasi muda kriket Rotendao diharapkan terus tumbuh dan kelak mampu membawa nama daerah pada ajang yang lebih tinggi. Dan tentunya pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, Pengka Protendao pastikan gaji P3K paruh waktu segera dibayar. Sejumlah P3K paruh waktu di Kabupaten Rotendao mengeluhkan belum menerima penghasilan hingga awal Oktober 2026. Mereka mengaku telah dilantik, ditempatkan dan menjalankan tugas selama hampir 3 bulan. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang P3K paruh waktu kepada awak media pada Senin 5 Oktober 2026. Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai pembayaran hak keuangan para pegawai. Menurutnya, keterlambatan pembayaran menjadi beban bagi pegawai yang mengandalkan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia berharap pembayaran segera direalisasikan setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran diselesaikan pemerintah daerah. Pejabat Sekda Rotendao Daniel Wilhelmus Nale, SPT, memastikan pemerintah daerah sedang menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mengatakan pembayaran akan dilakukan setelah perda perubahan APBD Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2026 ditetapkan. Dan Daniel menegaskan seluruh hak keuangan P3K paruh waktu yang tertunda akan dibayarkan pemerintah daerah. Dan paling lambat minggu depan sudah dibayarkan seluruhnya, tidak ada masalah lagi. Kepastian tersebut menjadi harapan bagi P3K paruh waktu yang telah menjalankan tugas tanpa menerima penghasilan selama hampir 3 bulan. Mereka kini menunggu realisasi pembayaran setelah perubahan APBD ditetapkan. Pembayaran gaji tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan hak pegawai setelah pelantikan dan penempatan. Realisasi janji pemerintah daerah pada pekan depan diharapkan mengakhiri keresahan P3K paruh waktu di Rotendao. Dan informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan itu dia pendengar rangkaian dan juga informasi yang saya hadirkan untuk kita semua di pagi ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, kita yang bahagia di hari ini, ya saatnya kita juga sudah harus berpisah ya.
1: Yeah.
0: Dan berikutnya bakal ditemenin sama
1: Nerleo Lede yang akan menemani di rotasi yang hingga sore nanti.
0: Jangan lupa juga ya, kalau ada Ner ini pasti banget nih bakal live di TikTok dan yeah, juga bakal berjoget bareng yeah, Ner tentunya ya.
1: Di Prodangdut ya, di pukul yes, 14.30 tentunya.
0: Yes, betul banget ya. Dan baiklah, kita sudah harus berpisah.
1: Iya. Yeah. Saya Alif Ndolu.
0: Saya Dina Yulianti. Ada juga Dermas Fati, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di hari ini dan yang sudah menemani kami dari pagi tadi hingga dengan sekarang. Have a great day, God bless you and
1: bye-bye.

0: Mbak Emma, buka pintu dong. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Yang sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya benar, ketemu lagi dengan saya Nero di Rote siang ini dan sore. Masih dengan penuh semangat dan sukacita. Kita, aduh andalan. Setiap kali sekalau mau udara batuk. Aduh mohon maaf ya pendengar, bahkan batuk juga terpamer di seluruh udara. Maaf ya, kayaknya tiap kali mau apa nih selalu batuk. Padahal tadi ada aman-aman nih berjalan dari rumah tadi, mau datang menyiar aman-aman. Tapi pas mau siaran batuk, tapi puji Tuhan lah, penting aman-aman, su aman lah, aman. Dan kemana pendengar pun kabar semua, dimana saja berada.

dan sore dengan saya Nero edisi tanggal 9/10 edisi 9 Oktober 2026. Dan seperti biasa pendengar, beta akan hadirkan informasi dan juga beberapa lagu nanti juga sampai di pukul 17.30 dengan berbagai macam program juga yang nanti akan hadir, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, pendengar semua, sampai bertemu lagi di edisi, sampai bertemu, pamit leh. Kok tiba-tiba buka, tiba-tiba pamit. Kerman. Oke, kita lanjut dengan lagu Ipang, Sahabat Kecil untuk siang ini.

0: Beta so ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi Beta hapus lagi. Beta so dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di Beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir Beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di penjara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, Beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata.

Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pun HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pun sadu berkurang.

0: kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang samama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun, ya, mama.
0: Ingat, ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar.

0: masa depan kita. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Atau buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang kak tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam siaran langsung sholat Jumat ya, di edisi hari ini, tanggal 9 Oktober 2026. Nanti bersama tim teknik yang bertugas di lapangan ada Bung Arisma Arga Putra dan juga Bung Dermas Fateh, langsung dari Masjid Al-Ikhwan Ba'ah Rotendao. Untuk itu, sambil menanti kita dengarkan beberapa lagu religi islami.

Pendengar, kita akan bergabung. Saat lagi kita akan bergabung bersama teman teknik yang bertugas di lapangan untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Ba'ah Rotendao. Spesial buat semua saudara muslim yang mendengarkan Pro 1 RRI Rotendao.

benci juga karena Allah, cinta juga karena Allah. Itu yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Jujur dalam perkara

0: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan. Ada yang sedang mencari rizki, ada yang sedang memohon kesembuhan, ada yang menginginkan keluarga harmonis, ada orang tua yang berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh, ada seseorang yang sedang menghadapi masalah dan berharap Allah memberikan jalan keluar. Dan ketika semua pintu manusia terasa tertutup, masih ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu waktu yang sangat istimewa untuk berdoa adalah ketika kita sedang sholat, khususnya ketika sujud. Rasulullah bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan jamaah rahimakumullah, ketika kita sujud, dahi kita menyentuh tanah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru pada saat itulah kedudukan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
1: menjadi keadaan menghilang rasa takut pintu masuk bagi orang-orang yang menghadapkan mengharapkan orang yang menghadap.
0: Jangan jadikan sujud hanya sebagai gerakan tubuh. Jadikan sujud sebagai tempat mencurahkan isi hati kepada Allah. Ketika sujud, mintalah ampunan. Minta

ketentraman. Mintalah agar anak-anak diberkahi masa depan yang baik. Dan mintalah agar Allah menyelesaikan segala persoalan yang sedang kita hadapi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Namun, jangan sampai kita memahami doa secara keliru. Kadang kita berkata, sudah berdoa, tetapi mengapa belum dikabulkan? Maka, jangan pernah bosan berdoa. Jangan tinggalkan sholat hanya karena doa belum terkabul. Justru ketika doa belum terkabul, semakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan doa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika menghadapi persoalan, jangan hanya mengandalkan kekuatan manusia. Dirikanlah sholat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bisa jadi masalah kita tidak langsung berubah setelah sholat, tetapi hati kita berubah menjadi lebih kuat untuk menghadapi masalah tersebut. Bisa jadi keadaan belum berubah, tetapi Allah memberikan ketenangan. Bisa jadi jalan keluar belum terlihat, tetapi Allah sedang mempersiapkan jalan yang tidak pernah kita sangkakan. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, karena itu mulai hari ini mari kita perbaiki sholat kita. Jangan hanya sholat ketika membuka.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Ya, pendengar, demikian sudah rangkaian Jumat Berkah hari ini. Kita akan lanjut dalam edisi Rote Siang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI. Dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang ini. Yang pertama, Polsek Pantai Baru patroli SPBU pastikan distribusi BBM aman. Yang berikut, atlet muda kriket Rotendao terus tingkatkan kemampuan. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Program Kampung ASK Medagas Dagusibu yang dijalankan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI NTT di Kota Kupang menyasar sekitar 100 orang di setiap lokus, sehingga jika diterapkan di 6 hingga 7 lokus, jumlah partisipan ditargetkan mencapai sekitar 600 hingga 700 orang. Ketua Hisfarma NTT sekaligus Ketua Pelaksana Kampung ASK Medagusibu Kota Kupang, Sri Widiyati Jou, mengatakan edukasi juga diperlukan karena resiko penggunaan obat tidak hanya berkaitan dengan cara minum, tetapi hingga cara membuang obat yang sudah tidak digunakan. Program ini dinilai penting karena masih ditemukan penggunaan obat yang tidak tepat di masyarakat, terutama antibiotik. Masyarakat terkadang menghentikan konsumsi antibiotik ketika merasa sudah membaik atau menggunakan antibiotik untuk keluhan yang sebenarnya tidak memerlukan obat tersebut. Kebiasaan itu dapat meningkatkan resiko resistensi antimikroba.
2: Paling masih terjadi dan pak semakin luas itu adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kita tahu bahwa antibiotik itu adalah antimikroba, dia itu adalah makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dia bukan semacam obat simptom atau obat hanya untuk menghilangkan gejala. Dia memang bertujuannya adalah membunuh mikroba yang tumbuh di dalam tubuh. Penggunaannya itu tidak boleh salah dosis dan tidak boleh salah dalam cara minumnya. Karena yang kita masukkan ini mikroba, ditakutkan jika nanti misalnya dia masuk ke dalam tubuh dengan dosis yang tidak tepat atau cara penggunaan yang salah, itu efeknya akan mengakibatkan kekebalan atau tidak efektifnya obat tersebut kepada masyarakat ketika salah minum.
1: Dengan pendekatan tersebut, ASK Medagusibu diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan penyuluhan, tetapi membangun kebiasaan masyarakat agar lebih aman dan bertanggung jawab dalam menggunakan obat. Kita ke informasi selanjutnya. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Egy Araujo.
3: Satuan Tugas Pengaman Perbatasan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonar Hanut 14 PWY berhasil menggagalkan berbagai upaya penyeludupan barang ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dalam 10 hari awal penugasan. Komandan Satgas Yonar Hanut 14 PWY Letkol Arhanut Rudi Afrika mengungkapkan bahwa barang bukti yang diamankan meliputi 12 karung pakaian bekas balpres, puluhan minuman kaleng, serta hampir 2 ton bahan bakar minyak BBM jenis solar dan minyak tanah. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa penindakan penyelundupan BBM tersebut tercatat berhasil dari 3 titik pengamanan, yakni wilayah kerja Pos Satgas Mota Ain SSK 1, Pos Turis Kain SSK 2, dan Pos Mota Masin SSK 3. Ia menambahkan modus operandini pelaku penyelundupan dilakukan dengan menaruh barang bukti di area tersembunyi sebelum diseberangkan.
4: Kita sudah berada di Atambua ini kurang lebih sudah jalan 10 hari. Dari 10 hari ini kita sudah mendapatkan hasil berupa yang pertama balpres, kemudian ada minuman kaleng, kemudian ada BBM juga baik jenis solar maupun minyak tanah. Untuk tindak lanjut seperti yang kita lihat sekarang ini masih kami kumpulkan dan nanti akan kami serahkan ke Bea Cukai sesuai dengan prosedur. Namun untuk hasil yang pertama balpres kami dapatkan sebanyak 12 karung itu sudah kami serahkan kepada Bea Cukai kurang lebih di 4 hari yang lalu ya. BBM yang kita dapatkan dari awal sampai dengan sekarang kalau di total kurang lebih 2 ton. Sudah hampir 2 ton.
3: Terkait maraknya penyelundupan di wilayah perbatasan RI-RDTL, pihak Satgas Pamtas Yon Arhanud 14 akan terus memperketat patroli dan kegiatan penghentian penyergapan dengan memperkuat koordinasi bersama Satgas Intelijen dan Satgas BAIS di sepanjang wilayah perbatasan RI-RDTL. Di akhir penyampaian, dirinya berharap masyarakat di Kabupaten Belu tidak terlibat kegiatan penyelundupan agar jauh dari masalah hukum.
1: Ya pendengar dan pemirsa, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id atau di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Posal Atapupu perkuat intelijen maritim cegah penyelundupan melalui jalur laut. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Feby Leolede.
5: Tugas pokok kami adalah intelijen maritim. Intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu.
6: Pos TNI Angkatan Laut Posal Atapupu Kabupaten Belu terus memperkuat peran dan fungsi intelijen maritim dalam upaya meminimalisir berbagai aktivitas ilegal, khususnya penyelundupan barang melalui jalur laut. Komandan Posal Atapupu Letnan 2 Laut Umar Sabat mengatakan, sesuai tugas dan fungsinya terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat maupun pergerakan kapal dan perahu di wilayah perairan yang menjadi tanggung jawabnya. Dikatakan dengan dukungan personil yang ada, Posal Atapupu berkomitmen mencegah berbagai bentuk kegiatan ilegal termasuk penyelundupan barang yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Ia menjelaskan beberapa barang yang menjadi sasaran pencegahan dan berhasil digagalkan, yaitu balpres, rokok ilegal, serta bahan bakar minyak BBM. Keberhasilan tersebut diakuinya tidak terlepas dari peran personil dan sinergitas antara aparat keamanan di wilayah perbatasan dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan di wilayah perairan. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan aktivitas ilegal, Posal Atapupu juga memiliki tugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan SAR terbatas di wilayah perairan.
5: Sesuai fungsi dan tugas TNI Angkatan Laut di Kabupaten Belu, kami bergabung dengan unsur TNI yang berada di Kabupaten Belu untuk bersama-sama membangun Kabupaten Belu. Selanjutnya kegiatan posal kami, tugas pokok kami adalah intelijen maritim. Intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu merangkap Kabupaten TTU. Sehingga samping tugas pokok TNI, kami juga membantu Pemda Kabupaten Belu dalam pelaksanaan SAR terbatas di khususnya di laut. Personil kami yang bertugas di lapangan ini, kami karena personil terbatas sehingga kami fokuskan untuk bergiat di laut, khususnya laut yang ada di pantai utara Kabupaten Belu. Kami sudah beberapa kali penggagalan, yaitu penggagalan balpres, terus rokok ilegal dan minyak, kami bersama-sama dengan unsur-unsur terkait.
6: Menurut Letnan 2 Laut Umar Sabat, upaya pencegahan aktivitas ilegal dengan rutin dilaksanakan patroli di jalur laut yang dinilai rawan digunakan untuk aktivitas ilegal. Patroli rutin dilakukan sebagai bentuk dari pengawasan wilayah sekaligus untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. Ia berharap masyarakat pesisir dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah laut dengan memberikan informasi apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan. Pihaknya mengakui dengan keterbatasan personil dan luas wilayah, sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah, aparat terkait dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan melalui jalur laut.
5: Kami mengadakan patroli rutin di pesisir pantai Kasi untuk samping tugas kami, kami memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di pesisir pantai, sekaligus mengajak para pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Belu untuk bergabung di TNI Angkatan Laut.
6: Posal Atapupu pun memastikan pengawasan dan patroli akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan wilayah perairan Kabupaten Belu serta mencegah berbagai bentuk aktivitas ilegal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Jajaran Polsek Pantai Baru melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui patroli dialogis di SPBU Pantai Baru, Desa Edalode, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rotendao pada Kamis 8 Oktober 2026. Patroli dipimpin KASPKT 2 Polsek Pantai Baru, Aibda Samuel Ndun bersama 3 personel lainnya. Dalam kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan pelayanan bahan bakar minyak kepada masyarakat berjalan lancar. Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian memantau area pengisian BBM, mengawasi antrean kendaraan, serta memberikan imbauan Kaptimas kepada masyarakat dan petugas SPBU. Petugas juga meminta pihak SPBU segera melaporkan kepada Polsek Pantai Baru apabila terjadi gangguan keamanan. Selama patroli berlangsung, situasi SPBU terpantau aman dan tertib tanpa antrean panjang maupun gangguan lainnya. Untuk hari ini, SPBU Pantai Baru melayani penjualan BBM jenis solar mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu setempat. Patroli rutin akan terus dilaksanakan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya. Generasi Muda Persatuan Kriket Rotendao atau PCI Kabupaten Rotendao terus mengembangkan kemampuan melalui latihan rutin untuk membentuk atlet yang disiplin, tangguh, dan berprestasi. Di bawah arahan pelatih Hanuk Adu, para atlet muda terus mengasah kemampuan teknis melalui latihan bersama. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembinaan mental dan kedisiplinan pemain. Pelatih kriket Dao, yaitu Bapak Hanuk Adu, menilai latihan rutin sangat penting untuk meningkatkan kemampuan atlet. Menurutnya, pembinaan membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan kesempatan bagi para pemain muda untuk terus berkembang. Sementara itu, Ketua PCI Rotendao, Apremoi Dudele Sidetan, mengapresiasi semangat para atlet muda. Ia berharap para pemain terus tekun berlatih, tidak mudah menyerah, dan mampu meraih prestasi untuk mengharumkan nama Kabupaten Rotendao. PCI Rotendao berharap pembinaan yang berkelanjutan dapat melahirkan lebih banyak talenta muda kriket yang berprestasi dengan semangat dan disiplin dalam berlatih. Para atlet juga diharapkan mampu bersaing pada ajang olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Kita ke informasi terakhir. Anak-anak Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao terus menunjukkan semangat dalam mengembangkan kemampuan melalui latihan rutin di pelataran parkir Pelabuhan Baa Kabupaten Rotendao. Meski berlatih di area terbuka dengan fasilitas terbatas, para atlet muda tetap tekun mengikuti arahan pelatih untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan bermain kriket. Pelatih kriket Rotendao, Hanuk Adu, menekankan pentingnya konsistensi dan kedisiplinan dalam latihan guna membentuk kemampuan serta mental atlet sejak usia dini. Sementara itu, Ketua PCI Rotendao, Apremoi Dudelu Sidetan, mengapresiasi semangat para atlet muda dan berharap mereka terus berlatih dengan tekun, tidak mudah menyerah, serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao melalui prestasi olahraga kriket. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Polsek Pantai Baru patroli SPBU pastikan distribusi BBM aman. Yang berikut, atlet muda kriket Rotendao terus tingkatkan kemampuan. Sekian aneka berita daerah dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: angkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh masih swati ane.
1: Oh eh, hau masih swati an. Hau lau lay.
0: Lau diak-diak ke? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa pakai topeng bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Halo? Eh, si. Iya, nih. Ini lagi di jalan. Kenapa? 20 menitan lagi sampai. Tenang saja. Iya. Pakai motor nih.
1: Kamu bisa saja.
2: Hei, makanya kalau lagi naik motor jangan sambil nelpon dong.
0: Maaf, Bu. Maaf.
3: Penggunaan handphone di jalan raya dapat mengakibatkan kecelakaan akibat konsentrasi. Stop menggunakan handphone saat berkendara. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, masih dengan Beta Nero di Rote siang ini. Masih dengan penuh semangat sukacita nih. Semangat, semangat, meski panas siang, matahari masih di kepala. Matahari di atas kepala. Tapi tetap harus semangat, meskipun batuk. Mohon maaf ya, aduh mohon maaf yang dengar kita batuk. Oke, seperti biasa kita masuk dalam program musik tradisional dan daerah. Dan ini seperti biasa juga, lagu-lagunya adalah lagu-lagu daerah yang akan kita hadirkan. Bukan lagu rohani, tapi lagu daerah. Oke, kita mulai dengan lagu dari Nusa Rote. Ini lagu tentang kebalai, kebalai. Yang bisa kebalai yang ke tangan. Oke, angkat tangan di mana?
5: Beta undang, beta pungto, beta teoro. Mari kita kira rame-rame.

0: Ya, pendengar, kembali lagi bertemu dengan Beta Nero di Rote Siang hari ini. Di Rote Siang dalam program Prodangdut. Ya, kita langsung mulai Prodangdut. Ini siang. Nanti ini Prodangdut dari jam sekarang, jam berapa nih? Setengah tiga nih. Mau jam setengah tiga sampai di jam empat sore. Sampai jam empat sore. Jadi yang baru gabung bisa request lagu, bisa salam-salam juga. Nanti ketik saja. Kalau yang di TikTok ya. Tapi kalau yang di rumah yang mau telepon lagi pantau di 92,5 bisa di 0851 9591 9250.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, ketemu semula ya, ketemu punya produk di siang hari ini, Dembeta Nero. Semangat, semangat, ayo. Meskipun ini jam-jam rawan sebenarnya. Ya. Ini mungkin ada yang jam tidur siang, jam begini. Atau ada yang sudah mulai lari siang, lari sore. Oke, kita mulai lagu dengan Kopi Dangdut. Jadi ini lagu pertama di program Pro Dangdut. Nanti yang mau request lagu ketik saya di kolom komentar yang di TikTok ya. Yang di TikTok ketik saya di kolom komentar. Kalau yang di rumah tinggal telepon saya di 0851 9591 9250. Pokoknya kalau kena semangat sama saya, semua sama dong. Kayak mau lagu apa nanti ketik ya di kolom komentar. Terima kasih buat yang di TikTok sudah 70 ribu orang yang nonton, 90 ribu. Oke, kita mulai dengan Kopi Dangdut di sore hari ini. Jadi semangat, semangat. Ini kopi siang-siang.

Apakah aman atau sonde? Ayo sinyal lagi. Hanya sinyal saja. Sinyal yang bisa menghentikan kentong pung pakarian. Kalau sonde sinyal, jadi kalau yang di TikTok mohon maaf ya kalau sinyal, tapi kalau yang di rumah yang lagi pantau di 92,5 nah aman doh. Jadi suara sonde akan putus-putus. Oke, ini dia pro dangdut untuk kentong semua. Kopi dangdut untuk kentong semua. Harus dangdut? Iya, harus.

Judul lagu Mobil dan Bensin, nyanyikan oleh Lala Bungai buat pendengar dan pemirsa semua. Ini lagu adalah lagu yang menemani Kotong dalam program Pro Dangdut. Seperti biasa yang baru gabung, ini Pro Dangdut Pro 1 RRI Rote. Jadi yang mau request lagu tuh ingat, lagu-lagu dangdut ya. Jangan lagu rohani, pusing masa bintang.

Kita telepon langsung di Gotong 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Oke, beta menuju TikTok dulu yang sudah ada yang gabung di TikToknya Gotong di RRI Rote, sekitar ada 47.000 orang yang nonton. Oke, banyak lah yang nonton, terima kasih yang nonton nih. Ini mau baca dari mana, tinggal mana nih. Oke, kita mulai dari atas ya. Ada

Kami tercinta Pak Esa, sehat selalu sayangku. Wah, pas cocok dengan ini lagu Mobil dan Bensin. Mama Nova dan Bapak Esa kayak Mobil dan Bensin, harus saling menyatu. Kalau sana jalan. Kemudian ada Kakak Henir, gas semangat.

Sinyal. Kalau sinyal jelek baru ketong putus ya. Nah, sudah sampai turun 14, tadi sinyal sudah bagus tuh. Sedih sekali ketong hari. Oke, lanjut ya. Semoga tetap bisa masih baca nih Mbak Saudara dong semua pun komentar ya. Kemudian Kakak Cancer minta lagu Jarang Pulang. Kenapa jarang pulang? Aduh, harus rajin pulang, kasihan. Kakak Cancer pulang, suto pulang masih sedu-sedu nih. Kakak Esa, makasih Kakak Nero. Siap Mama Esa, saya panggil Mama sesuai kalau kakak. Kenapa beta panggil kakak? Beta kadang sudah tahu ini bapak dong, mama dong. Atau ini masih nona, aku masih adik kok. Jadi panggilnya terlalu kakak sah. Oke. Okay. Tapi kalau besok tahu, besok kenal, saya panggil mama, saya panggil sayang. Itu yang di TikTok. Yang di 92,5 juga kita selalu panggil sayang. Ada Kakak Emi, ada kakak, ada mama. Mama Jessie di Lelogama, ada Kakak Emi, ada juga Kakak Novi, semua. Kakak Dingsi juga yang sering gabung di lewat telepon ya. Oke, lanjut di TikTok. Kayaknya jaringan parah kok. Sonde parah kok. Kemudian salam buat istri tercinta Nova Foy. Nah, pas. Mantap, romantis mati. Bah salam lewat TikTok langsung. Salam buat istri tercinta Mama Nova Foy. Mantap. Mama Nova, Bapak Esa sudah muncul nih. Kayaknya Bapak Esa sudah rindu nih. Bapak Esa dan Mama Nova ini LDR kan atau? Kemudian ada Mama Nova. Salam buat Bapak Bas Aduh dan Mama Sia. Apa kabar? Buat Mama Alfifa dan Pak Bas Nawa sehat selalu. Oh, mantap. Buat Bapak Bas Aduh Mama Sia apa kabar? Buat Mama Alfifa dan Pak Bas Nawa sehat selalu juga. Ini dari Mama Nova Foe, ada salam. Oke, lanjut Kakak Henir, lagu apa saja yang penting semangat. Siap Bang Henir. Semangat Kakak Henir. Makasih Kakak Lia Mesa sayang. Kemudian ada Kakak Siti Lada, selamat siang, selamat beraktivitas Abang. Selamat beraktivitas. Ini bukan aktivitas, ini ada kerjaan. Lanjut. Salam buat Mama Felvin, bahagia selalu sayang. Mama Felvin, bahagia selalu Mama Felvin dari Mama Nova Foe. Lanjut, request lagu ke Abang bisa ketik saya lagu dangdut ya. Ada kotor di hidung tuh. Ini tai lalat. Oh, kotor. Aduh. Kemudian Kak Nova, terima kasih. Salam buat Pak Suami yang jauh di sana. Jangan lupa transfer. Mantap Kak Cancer. Mantap. Ini buat semua yang ada suami jauh atau istri jauh atau merantau, ingat jangan lupa saling transfer ya. Kalau perlu kirim 50 ribu, habis kirim kembali 50 ribu, habis kembali buat tukar. Sama saya itu bukan transfer, itu mau over begitu. Kemudian Kakak Miranda Dun, Kakak pun ganteng. Makasih Kakak Miranda juga sangat amat cantik di dunia ini, Kakak Miranda sayang. Lanjut, yang hitam kecil tuh. Tai lalat tuh ini. Buat pendengar dan pemirsa semua, ada tai lalat di hidung. Ini bukan kotoran. Tai lalat. Lanjut, saya Kakak kirim salam untuk suami itu yang tugas di Rote. Iya. Suami nama siapa? Supaya kita sebut Kakak Esa. Oh, ini juga ada nama Kakak Esa juga. Sama dengan Bapak Esa. Kalau Bapak Esa cowok, kalau ini Kakak Esa cewek. Kemudian Kakak Siti Lada S. Saya minta lagu Ayu Ting Ting Abang, alamat palsu. Boleh dong Abang Siti. Kemudian Kak Cancer, oh Pak Su Osias. Pak suami nama Osias. Oh, Bapak Osias, ada salam dari Mama Cancer. Kemudian Kakak Yunus Adoe. Siang Kak Nero, salam dari Alor untuk Bapak Petrus Adu dan Mama Anaci Adu di Oehandi Oeno Kakak. Siap. Buat Bapak Petrus Adu dan Mama Anaci Adu, ada salam manis dari Bapak Kakak Yunus Adu. Sehat-sehat terus ya, saling tetap bersayang. Asik. Tetap bersayang. Sehat-sehatlah, puji Tuhan, sehat-sehat. Kemudian salam buat Adik Clara Amalo. Oh, Ibu Lala sudah di Atambua, RRI Atambua, Bapak Weni M. Lanjut. Sengaja bikin binting hitam di situ supaya kau lihat kalau Sony ini bawaan lahir lah. Jadi beta lahir itu semuncul memang. Dari dalam perut itu sudah ada. Sony pernah request atau Sony pernah modifikasi. Sudah dapat begitu dari Tuhan. Nah, oke, okay, bukan sengaja Kakak Lia Mesa. Abang, saya minta lagunya Ayu Ting Ting alamat palsu. Siap, Abang Siti, siap. Nanti beta habis ini beta putar.
Kirim salam untuk suami Adi Haning di Pantai Baru. Jangan lupa BPJS. Bapak pulang Jumat sore. Enak. Siap Mama Esa. Mama Esa bilang, ini Bapak Adi Haning di Pantai Baru. Jangan lupa BPJS. Bapak pulang Jumat sore. Jadi Bapak Haning pulang. Sekarang. Ini pas hari Jumat nih. Jadi BPJS.

0: Ah, sih, BPJS. Bapak pulang Jumat sore. Kalau Bapak sore jadi pulang apa? Bahaya itu Bapak, Mama, Mama Esa marah tuh. Oke, lanjut. Kakak Nisa Scorpio. Sorry Kakak, bisa request lagu dangdut selain donatur dilarang ngatur. Sia. Kakak Nisa Scorpio. Lanjut. Kakak request lagu Panas Vela. Oke, oh bisa, lagu bagoyang bisa. Kemudian Kakak putar lagu Terajana do Kakak Nor. Siap Kakak Arnold Stau. Siap Kakak Suek 01. Kemudian Kakak Nona Hangge. Selamat siang Kakak, mau salam buat keluarga besar Hangge di Rote Delah dengan Boa. Buat keluarga besar Hangge di Rote Delah dengan Boa, ada salam manis dari Nona Hangge. Kakak Esa, oh Bapak Esa juga. Iya LDR kan nih, oh, semangat pejuang LDR dong. Beta juga LDR, beta itu dia tembua deh. Lanjut, saya mau request lagu Ayu Ting Ting. Sudah. Tadi sinyal kayaknya makanya putus-putus kok. Kakak Cino, kirim salam buat saudara semua di Rotenda. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan Yesus berkati juga Kak Cino. Tuhan Yesus berkati juga. Terbaik. Abang, saya ini cewek bukan cowok. Aduh. Maaf Kakak Siti sayang. Maaf Kakak Siti yang cantik. Selama ini Kakak Siti kan penonton setia. Tapi beta baru tahu nih, Kakak Siti ternyata ini cewek deh. Terima kasih. Cewek sudah, Kakak Siti sudah mengingatkan. Terima kasih Kakak Siti, mohon maaf ya Kakak cewek yang cantik. Akhirnya ketemu RRI Rote. Kakak Mei, halo Kakak Mei. Akhirnya ketemu dengan Kakak Mei, salam kenal Kakak Mei. Kemudian Kakak dari Bang Benny, salam buat Pak siapa tuh? Pak Misdi Bakbiru yang sedang pusing buahnya kur. Buat Bapak Misdi Bakbiru. Bakbiru kok Bapak Misdi Bakbiru yang ada pusing buahnya kurang semangat. Semoga buahnya bertambah lagi. Buah-buah roh, buah-buah buah mangga. Sekarang akhirnya ada buah mangga paling banyak di Rote nih. Biar kepala jangan terlalu pusing. Makasih dari Bang Benny. Bang Benny ada. Salam dari Rental Rote. Mantap Abang Jernal Rental Rote. Yang butuh auto rental hubungi ke Jernal. Harga murah meriah. Bahkan ada auto fuso juga Abang. Bisa. Ada auto fuso juga. Halo guys, apa kabar hari ini? Halo Kakak Ayu sayangku. Kemudian ada Selamat Jeu Mebel. Halo Mas Selamat. Sore kan Ner, request lagu apa saja yang penting buang rasa ngantuk kan Ner. Siap. Yang mau beli mebel, mau beli kursi kayu semua, kursi kayu, lemari kayu semua itu hubungi Bang Mas Selamat di mebel depan mana leh Mas? Di mana depan mana leh Mas? Semangat ya. Oke, lagu bebas ah. Kemudian terima kasih sudah 34.000 yang nonton. Semoga ketemu sinyal tetap bagus ya. Tadi sudah banyak yang nonton, hanya sinyal yang kurang bagus. Itu yang di TikTok. Tapi kalau yang di 92,5 aman. Selama listrik sone padam, selalu bisa dengar beta pu suara. Oke, lanjut lagu Ayu Ting Ting dulu ya. Ayu Ting Ting, abis ini baru lanjut lagu-lagu yang lain. Nanti ketik sah. Kakak bisa kirim-kirim salam Niko. Bisa sayang, ketik sah Kakak Mei. Ketik di bawah nanti beta baca. Oke, ini lagu Ayu Ting Ting untuk ketong semua.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

yaitu dia lagu Panas Pela mengisi ketepung prodang di siang hari ini. Harus tetap semangat ya. Masih dengan Beta Nero di Rote sore ini. Rote sore ini dalam program prodang. Jadi yang baru bergabung baik di TikTok atau di 92,5, yang mau request lagu sangat bisa. Bisa lewat telepon kalau yang di 92,5 0851 9591 9250. Tapi kalau yang di TikTok saat ini di RRI Rote pun TikTok, ketik saya di komen mau lagu apa, terus salam-salamnya buat siapa. Oke, Beta lanjut baca salam-salam yang sudah diketik di TikTok ya. Kita mulai dari atas dulu. Sebanyak nah ini. Oke, mana nih? Oke, dari Kakak Novi 16. Kakak kirim salam buat Opa Dat dan Oma Agus di Lekik. Salam dari Kupang. Siap. Buat Opa Dat dan Oma Agus, Kakak Novi 15 ada salam. Sehat-sehat ya Opa dan Oma. Opa Dat dan Oma Agus sehat-sehat ya. Kemudian Kakak Mei Hati Putih kirim salam kasih Bapak Filmon Lifu dengan Mama Asnat Lifu. Sehat-sehat ya, Tuhan berkati. Bapak Filmon Lifu dan Mama Asnat Lifu ada salam dari Kakak Mei. Kakak Mei bilang Bapak Filmon Lifu dan Mama Asnat Lifu sehat-sehat terus, Tuhan berkati. Amin. Lanjut. Nenek Gaul 02. Aduh, nama TikTok dong bisa pakai nama KTP saya. Nama-nama Nenek Gaul 02. Kemal apa kakak? Lanjut, Kakak April, salam buat Kakak Ceco dan Kakak Sania. Oke, Kakak Ceco dan Kakak Sania, Kakak April ada salam nih. Kemudian Kakak Bang, makasih no name, terbaik no name. Kemudian Bang Benny kirim salam buat Kakak Iki yang sedang siaran langsung dengan ceria. Semoga tetap sehat selalu. Kakak Iki yang sedang siaran langsung. Tetap semangat ya. Semoga sehat selalu. Kakak Iki ada siaran langsung di mana ya? Kita nonton kok. Aduh, Kakak Iki terbaik Kakak Iki. Kemudian salam buat Pak Misdi. Kalau buah kurang juga tetap semangat, nanti kepala tambah botak. Dari Bang Benny, ya Bang Benny ada. Tetap semangat Bang Misdi kepala. Astaga. Oh, kalau buah habis kepala botak ya Bang Benny. Aduh. Maaf ya Bapak Misdi, Beta baca. Baca dari Bapak ini. Hey, Bapak Benny nih. Pengen komen bahaya nih, lanjut. Apalagi salam dari radio.

Neo Nuva Merako bergabung, bisa minta lagu, bisa. Halo kakak Yublina, salam kenal dengan Beta Nero di RRI Rote. Kakak request lagu Saskia Gotik 1000 alasan. Oke, okay, nanti Beta taruh eh kakak user 2113 Saskia Gotik 1000 alasan. Oke, okay, lanjut. Abang, lagu ini saya kirim buat Asri, Iren, Desti, semua di Kupang Sikumana. Oh iya, tadi ini lagu alamat palsu mah. Buat kak, buat Asri, Iren, Desti, semua di Kupang Sikumana. Ada salam dari kakak Siti Lada S. Mbak, Mbak Siti ya. Mbak Siti berarti. Kakak April, salam kakak Sania. Salam kakak Sania, semangat revisi kakak. Kakak Sania, semangat. Salam semangat untuk revisinya. Semoga wisuda tepat tepat waktu. Amin, amin. Semoga dilancarkan semua urusannya. Amin, kakak Sania. Terima kasih kakak April nih, kakak April terbaik. Kemudian Bang Beni, salam dari Kalimantan. Salam dari Mekos Bongkar BM terbaik. Siap, oh Bang Beni dari Kalimantan. Anak rantau ya Bang Beni. Salam kenal Bang Beni dan Beta Nero. Lanjut, kakak Mirindun, selamat siang kan ya. Selamat siang, kakak Mir sayang. Kalau mau beli apa, kamera yang VCO kok bukan? Kakak Yudina Neonuva, lagu Makan Pinang Sore-Sore, kirim untuk keluarga di Soe. Makan Pinang Sore-Sore, itu lagu bagoyang ah, nanti saya cari. Kakak Ner tambah oke, okay. Makasih Mama R3. Mama R3 juga tambah oke, okay. Salam dari Kakak Tedot, oh mantap. Kakak Teddy sehat-sehat, Kakak Teddy. Sulama sana jumpa, ikutung sama-sama pejuang pelabuhan dulu, kerja di pelabuhan. Sebelum jadi penyiar, itu pernah kerja di pelabuhan juga. Dengan Kakak Tedot. Halo kakak Terot, sehat-sehat ya kakak Terot ya. Lanjut kakak Jimel 1824. Kakak Jimel 1824. Selamat sore kakak penguasa RRI Kota 1000 Lontar. Kakak Jimel juga, selamat sore kakak Jimel. Lanjut kakak Yanim Buik. Kakak Hos, salam buat keluarga Buik di Rote, Ndewama. Tuhan selalu memberkati, sehat-sehat terus. Amin. Buat keluarga Buik di Rote, Ndewama, Tuhan selalu memberkati, sehat-sehat terus. Ada salam dari kakak Yanim Buik. Kakak Yani juga sehat-sehat eh. Lanjut, kakak Riksin Henuk. Salam, selamat siang kakak Ner. Salam sehat dan salam semangat kakak. Minta lagu Siti Badriah lagi santik. Asik kakak Riksin Henuk. Kakak Riksin Henuk santik, santik oh. Santik. Eh kakak Riksin cewek kok cowok. Aduh maaf. Oke siap kakak Riksin, Siti Badriah. Lanjut kakak Anda, alasan sonde follow biar muncul terus. Eh begitu, kalau sonde follow muncul, kalau follow sonde muncul. Makasih kakak Anda. Lagu sama yang sementara putar. Oh Panas Pela, siap. Kakak Yublina Neonuva, siap. Kakak Anda, sutunggu dari kemarin mah bukan kamu yang muncul. Kan ketong dinas sif-sifan toh. Ini hari dinas siang nah. Begitu, besok dia masuk pagi. Oke, okay. Kakak Merindun Kaner, salam sehat buat sayang Yanim Buik di Papua. Woi, kakak Yanim Buik semangat ya di Papua. Ini kakak Merindun ada salam rindu nih. Kakak Yanim berkomen di atas tadi. Kemudian kakak Lili Moe, sore kakak mau kirim salam buat keluargaku di Dengka Daudolu, keluarga Moe dan Talo Manave. Siap, buat keluarga kakak Lili Moe di desa di Dengka Daudolu dan keluarga Moe di Talo Manave ada salam rindu dari kakak Lili Moe. Salam sayang juga. Lanjut, salam dari Bali. Halo kakak Nonem, salam juga dari Rote. Ini banyak anak rantauan dong nih, hebat-hebat, luar biasa. Kemudian kakak Rapunzel, salam buat teman kakak, kasih dia lagu Denny Caknan, Negoro Angin. Oi Mas Aris, kok Mas Arga ya? Siap, siap. Kakak Rapunzel, kakak Rapunzel Mas Aris bilang kakak namanya Tania ya. Tania, lagu kayak lagu judul lagu sih, Tania. Kemudian kakak Revalen Tualaka, salam buat Cinda Boimau yang di Rote bersama keluarga. Siap, makasih kakak Mega NDM. Terbaik kakak Mega NDM. Salam buat salam buat Cinda kah? Oh mohon maaf, salam buat kakak Cinda Boimau yang di Rote bersama keluarga. Siap, kakak Cinda Boimau ada salam dari kakak Revalen Tualaka. Sehat-sehat buat keluarga semua di Rote, semangat. Kemudian kakak Aries, bro, halo bro juga. Kakak sahabat, kakak Revalen Tualaka. Oke sudah tadi Beta subaca. Terima kasih kakak Rindu, kakak Liana. Makasih kakak Edo Irawan. Kakak Edo ketawa, kenapa kakak Edo? Kakak Ho salam balik buat sayang Merindun ya. Siap, woy mantap. Kakak Yani dan kakak Meri besti kok dulu kok. Masih besti sampai saat ini ya. Terima kasih buat 37.000 orang yang nonton nih. Mau absen makanya terlalu banyak. Jadi kotong langsung putar lagu lagi. Lagu yang tadi disiapkan dulu ya. Habis ini baru yang sore kuas ya. Habis ini lagu baru beputar yang sudah request. Ini dia lagu Senyum Nona Rote untuk kotong semua.

Dirimu saja asik lagi cantik. Ini lagu spesial buat semua penonton pemirsa RRI yang cantik-cantik yang lagi dengarkan Pro 1 RRI Rote, yang lagi nonton RRI Rote di TikTok, semua cantik. Oke, masih Dembeta Nero di Prodangdut RRI Rote. Kutung masih punya waktu 50 menit kebersamaan 50 menit. Jadi yang mau request lagu masih bisa. Oh, masih bisa. Beta cek dulu. Soalnya lagu mulai panjang nih dari Pantai Baru sampai di Busa Langgan nih, lagu mulai panjang jadi. Ketong cek lagu dulu. Oke, beta pi di TikTok dulu sebelum lanjut lagu yang suka ketik-ketik salam-salam. Oke, mulai dari mana? Dari atas nih kok. Pembanyak leh. Oke, ada kakak Edo Irawan tadi, waka-waka-wak. Oke, weke-weke-we. Kemudian ada kakak Yani Mbuik. Kakak Ho, salam balik buat sayang Merindun. Siap. Kakak Pelius. Kakak Pelius, salam untuk petani kurus dan bawang di Lalolik Tungganamo. Siap. Buat para petani kurus dan bawang di Lalolik Tungganamo, semangat. Semangat kerja. Semoga dapat hasil yang banyak. Semoga bisa dapat 1 miliar. Amin. Amin. Kakak Pelius. Kemudian kakak Yani Mbuik lagi. Iya kakak Ho, sekarang cuma di Papua. Kakak Mary di Rote. Aduh, sahabat LDR eh. Kakak Mary Ndun dan kakak Yani Mbuik adalah sahabat LDR. Kakak Suek 01. Kakak Ner, awas kursi patah. Kursi terlalu amat sangat kuat. Gempa bumi juga nya aman deh. Dia hanya bisa hancur kalau kalau senang ada yang duduk. Kalau duduk dia semakin diduduk semakin dikuat. Apa sih? Lanjut. Apalagi sabar. Pelan-pelan. Komen banyak deh. Kemudian kakak siapa nih? Kakak pun nama. Kakak yang nama TikTok dong bisa pakai nama KTP kok, atau minimal yang kau bisa kenal deh. Ini nama strep tadi. Atau pakai nama apa kek? Ini nama strep dari kakak strep. Engkol. Goyang dia engkol. Kemudian kakak Danger NTT. Judul lagu. Oh, tadi judul lagu nih Senyum Nona Rote. Kakak Danger NTT. Kemudian kakak Sum Mesra, Sabah Malaysia hadir. Halo orang Malaysia, salam dari Rote. Kemudian kakak Iser Harel, Wenere. Halo Abang Iser Harel. Abang Iser nih yang mana eh? Tapi semoga jemar. Itu kalau pakai nama yang kayak itu belum tahu, minta maaf eh. Usahakan pakai nama yang kotong ingat tuh. Kemudian kakak Efrodia, aduh kakak request lagu 011. Oke, sudah. Lagu TB ya habis ini. Di Baak kakak Iser, beta di Sangga Oen. Ketemu di Sangga Oen. Kakak saya mau request lagu Robek Hatiku. Oke, sudah kakak Lili Moe, besok susun. Asik, iya kakak Riana sama Pati, asik, oh ya. Kemudian ada kakak Natal Sape juga. Halo kakak Natal Sape. Ini selebgram terkenal di NTT nih kakak Natal. Yang mau endorse, hubungi kakak Natal sah. Dijamin endorse ini hari langsung kebalik modal memang. Akui kalau kakak Natal yang promosi nah. Semangat kakak Natal. Kemudian kakak Suek 01, kakak request lagu Stalking Instagram. Dari Vicky Salamor. Siap. Kakak Suek ada mau stalking siapa di Instagram? Kakak Suek mau stalking orang di Instagram kok kakak sayang. Kemudian kakak Yuliana Tafuli. Makasih kakak Yuliana Tafuli. Oh kakak Natal mau datang di Rote. Request Robbie William eh. Kakak Iser sayang, kakak Boy Suek. Soalnya bisa lagu barat. Ini pro dangdut. Jadi lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu bagoyang. Oke, Abang Iser. Kalau lagu ada yang minta lagu rohani di dangdut juga kan aneh. Harus minta lagu dangdut. Begitu. Kemudian kakak Putri 05, kakak salam buat Ibu Ivo sekeluarga. Buat Ibu Ivo sekeluarga ada salam dari kakak Putri 05. Kakak Iser, dulu waktu di Pelindo. Iya, kok Abang Iser. Abang Iser. Ketemu sama-sama di ini BJTI go atau suka sama kakaknya. Makasih kakak Nona, beta juga suka kakak Nona nih. Kemudian kakak AR Howo Wirin. Request lagu Setitik Air punya Doni Dores. Salam dari Ternate. Lagu lawas soalnya bisa abang. AR Howo Wirin. Ketong lagu dangdut. Tapi terima kasih suka komen nih. Kemudian kakak Windy. Kakak request lagu Ovalangga untuk pengantin baru nama Putri Kaja. Siap, halo kakak Putri Kaja. Ada salam dari kakak Windy. Soalnya pengantin baru eh, mantap. Semangat kakak pengantin baru. Aduh, dengar kata pengantin baru jadi ingat bapak istri. Tapi bapak istri jauh, nah bapak istri di Atambua sana. Jadi setengah mati. Kau tendua pengantin baru rasa lama. tapi maksudnya kau tendu pengantin baru tapi selalu bersama begitu lama lah apa sih.
Kemudian Kakak Farhan, Hati Yang Sakit, Leo Waldi. Itu lagu apa? Lagu Leo Waldi, ini lagu dangdut kok bukan? Kemudian Kakak Ina Tanah, halo Ina Tanah. Semoga Bapak Istri sudah nonton live deh. Bahaya, Bapak Istri nonton dia marbetan. Kemudian ada siapa lagi? Oke, ada 29 orang ya. Lagu Bosan Hala. Oke, lagu Bosan Hala bisa. Yang lagu Bagoyang dong bisa. Beta absen dong lah ya. Beta absen yang sudah hadir di ini RRI Rote pun TikTok ya. Ada kakaknya Nimbuik, ada kakak Merindun, ada kakak Lili Moe, ada kakak Iser Harel, ada kakak Alea Milea, ada kakak Yublina Neonuva, ada kakak Ayanti Mesak, ada kakak Inatana, ada kakak Arnold Stau, ada kakak ER. Oho Wirin, ada kakak Windy, ada kakak Yuliana Tafuli, ada kakak Farhan, ada Ayu Sayangku, ada Mesak, Mesak, kakak penama angka huruf, kakak Mesak, kakak J, kakak Marcus Valentin, kakak MP, kakak Agus Santa Martins, kakak Awal Budi, kakak Favo, kakak Emotik, aduh, Logo Ungu, kakak Hendro, kakak Azkia, dan kakak Pragos, mantap. Biar nanti mamien nonton. Aduh, Inatan. Apakah ini? Woi, Pela, astaga, Pela juga. Bisa pakai nama ya. Halo Nona Pela, aman kok, sehat-sehat kok sayang. Kemudian kaleng-kaleng lagu dangdut lama holo. Siap, kaleng-kaleng, kaleng-kaleng.

0: rambut.
1: Oke, masih dengan Beta Nero di Prodangdut sore hari ini. Semangat, tetap semangat. Kotong masih punya setengah jam lagi, 30 menit lagi. Jadi untuk itu Beta tutup, susah bisa request lagu lah ya. Mohon maaf. Salam-salam, sah. Nanti ketik di TikTok situ, nanti Beta baca. Terus yang lagi pantau di rumah di 92,5, bisa gabung lewat telepon 0851-9591-9250. Oke, kotong pi di TikTok dulu ya. Kotong baca-baca dulu di TikTok. Semoga yang lagi dengar di 92,5 ada kakak Emmy, ada mama Jessie, ada kakak Dingsi, ada kakak Novi. Semoga bisa gabung juga di layan telepon ya. Oke, kotong pi di TikTok dulu, sudah banyak. Ada 13 juta orang sudah... Ada 19 juta lapangan, 19 juta lapangan leh. Ada 53 ribu komentar, Beta baca satu-satu ya. Ada kakak Milea, oke sudah. Ada kakak Nona Ripka, halo kakak Nona Ripka, halo kakak Efrodi Adu, kakak Rujak Asam, mantap kakak Rujak Asam, kakak nama Talal mantap. Kenapa Rujak tuh asam? Kenapa dia suami manis? Oh, wow. Lanjut di kakak Richan Trif. Kakak salam kenal do buat kakak Handi Dano, ingat makan. Kakak Handi Dano ingat makan ya, salam dari kakak Richan Trif. Oke. Okay. Beta harus baca ulang karena ini yang live di radio. Kalau pakai headset nih artinya live di radio. Kalau tadi Beta baca biasa hanya live di TikTok sana. Kakak jangan lupa saya punya lagu. Oh, siap. Robeklah hatiku. Ha, kakak Lili ya. Oke, okay, lanjut. Halo kakak Sani Imelda. Halo, salam kenal kakak Sani dengan Beta Nero. Lanjut, kakak Sia. Kakak, satu kata buat Yusakto, jaga diri Mone. Yusakto, jaga diri Mone. Mone, jaga diri badan, ingat, jaga diri badan. Tak salah kakak Sia palungku di kapatang leher kayak. Sudah tuh kakak Sia. Salam kenal kakak, halo sayangku. Kemudian Beta pulagu Sonia Distel. Nona Rika pulagu apa tadi sayang? Coket dikulang. Lanjut, kakak Izia izin follow, silakan yang di TikTok silakan follow saja. Yang buat pendengar di rumah, yang lagi pantau lewat radio, mau follow juga bisa, follow langsung datang di RI Rote Pung Kantor. Kota Pung Kantor dekat kantor bupati. Lanjut, kakak Ani Sinlae. Selamat sore kakak, titip salam buat keluarga Sinlae, Adoe di Oeno. Dari TO, dari Naibonat, RI Rote Jaya, siap. Dari TO Naibonat, ada TO Ani Sinlae, salam buat keluarga semua Sinlae, Adu di Oeno. Oeno. Kalau di Rote ini memang kebanyakan oe ya. Beta orang Sabu deh. Kotong era nga air, nginu. Su tiga hari matahari merah pekat. Harap keluar rumah pakai masker ya. Siap, ini himbauan dari kakak Elin. Oke, kotong pakai masker. Bepung kakak Dermas tuh dia bukan pakai masker sih. Kalau dia keluar rumah dia pakai mantel, helm. Ha, kakak Dermas ah. Fungsi headset pas radio apa itu supaya kayak dengar jelas aku tempuh suara sebenarnya baru lebih tahu hal suara-suara kecil yang sudah dapat dengar dari telinga telanjang tuh pakai ini dengar jelas. Jadi kau tahu kalau ada noise kah, ada bunyi-bunyi kresek-kresek kah, itu jelas nanti pakai headset. Kira-kira begitu saya pemahaman Beta ya. Kakak Chicks, kemudian kakak Andri, malam gacor pagi tetap kerja. harus begitu abang, kau sudah pegaji deh jadi harus semangat. Ketong su dapat hak, tinggal ketong melaksanakan kewajiban. Jadi apapun terjadi, gas abang Andri. Lanjut, abang kok kakak Andri kok ini. Aduh, semoga ini. Beta takut ada yang cewek na cowok tak tukar deh. Beta panggil kakak saya supaya netral deh. Siap kakak Andri. Kemudian kakak Dian Lau, salam dari Bali kakak. Halo kakak Dian, sehat-sehat di Bali kakak Dian. Semangat, anak rantauan semua semangat. Kemudian kakak Lia Rejo, rekomendasi makanan enak di Rote kakak. Rekomendasi makanan enak di Rote sangat amat banyak. Pertama, apa? Beta, maaf ya, Beta Kristen jadi seibabi paling enak. Itu paling enak su. Kakak Lia Rejo, kakak Sia. Bisa tambah kata-kata buat we punya my heart kok. Oke, buat kakak Yusakto Mone. Ada kakak Sia bilang ini kalau rindu ingat Beta, apa bilang Beta? Ini kalau rindu ingat Sia, sayang Sia. Kalau bisa cepat nikah, amin. Sudah tuh kakak Sia. Kemudian kakak Le Sugar, halo kakak, kirim salam buat keluarga Bapak Von Saik dan Ibu Yanti Nenotek di Rote dari Papua. Siap, Bapak Von Saik dan Ibu Yanti Nenotek di Rote dari Papua ada salam. Kakak Le Sugar, siap, sehat-sehat Bapak Von Saik dan Ibu Yanti Nenotek. Lanjut. Ada hai salam dari Singapura. Hai juga kakak Titik. Kakak pernah bisa Titik. Aduh, kenapa bisa Titik sana. Siap, salam kenal kakak Titik. Request lagu boleh kakak. lagu kayaknya tahu lah sudah dapat lah dek, lagu sudah banyak nah sudah antri dari Pantai Baru sampai di Nemrala jadi sudah cukup lanjut rekam tapi semoga kalau sebentar bisa be putar ketik saya kamu lagu apa deh kalau betul sudah dapat putar berarti maaf ya waktu sudah habis nah kau tuh sampai jam 16 jam 4 kakak Andri kakak John saya bilang Om Landun aja ke Lekunik lagi. Siap, nanti kalau ada undangan. Kami kan ikut Bapak Lasa, kakak Amri. Mau ke Sonde. Set bilang lagu di Doloh kakak Nero. Lagu apa? Keruannya abang. Set bilang lagu Doloh kakak Nero. Oh, siap, ada lagu, ada kakak mau ke Sonde. Kemudian kakak Arnold tahu, jangan lupa bepung lagu, belum putar kok. Tadi kakak Arnold pun lagu apa? Coba ketik ulang kakak Arnold. Kakak Baronda, salam buat keluarga Tondau di Roteh, salam dari Maluku Utara. Siap, buat keluarga besar di Tondau, ada salam dari kakak Baronda di Maluku Utara. Lanjut, ada kakak aku datang, shalom, shalom. Kemudian ada kakak Dermas ketawa, apa kakak? Kakak, mau tanya, erang-ngak-ngak itu artinya? Erang-ngak itu giliran makan-makan, erang-nginu itu giliran minum-minum, erang-jega itu giliran kerja, parai, bangun lari, begitu. Jadi giliran makan-makan, giliran ada minum-minum. Tapi pas kalau ada pekerjaan, dia tidak mau kerja, dia bangun lari. Hanya tepa dimakan. Lanjut. Makasih kakak Ingamita. Ada kakak Yeyelai, ikan goreng warung Anugrah di Ba'a depan Polsek. Itu dia ada yang rekomendasi makanan enak tuh. Dari kakak Yeyelai, ikan goreng warung Anugrah di Ba'a depan Polsek. Semangat. Makasih kakak John Siga, kakak Fendi terbaik. Lanjut kakak Miranda Sian, bepung kampung sande pake oe. Ini nama kampung Bena Uina. Iya, aku kakak Miranda pung kampung Uina sande pake oe. Assalamualaikum penyiar hebat. Assalamualaikum kakak Oho Wirin, kakak AR. Kemudian mau ke sande. Set bilang lagu DJ Doloh kakak. Oh, ketiker mana tadi lagu DJ sande bisa nah. Kakak Waskita Ner. Halo kakak. Bang boleh request lagu nanti bisa. Terajana. Oh sudah Terajana besok susun kakak Arnold sayang. Tenang. Kakak Ar lagu menari di atas luka. Sudah. Itu su aman su susun. Oh iya kakak makasih siap. Kakak Andri. Tadi malam su belajar banyak dari guru. Tambah lancar jaya betul. Memang Bapak King terbaik. Bapak King Pani ketempung guru. Maha guru. Kakak orang mana? Halo kakak Yeni. Beta orang Sabu tapi lagi merantau di Rote. Tapi lahir besar di Kupang. Lahir besar di Kupang, orang Sabu tapi merantau di Rote. Begitu. Halo kakak Clarissa Voldemort Sinaga. Nero, halo kakak Clarissa. Aku Sinaga weh, bukan singa. Ini Uci Nero, selupa kok. Uci Atambua kok. Aku Sinaga weh, bukan singa. Oke, oh mohon maaf kakak Jones Sinaga. Aduh, maaf kakak Jonesku sayang. Kakak Joni Sinaga, terima kasih penyiar ganteng. Siap kakak Air, kakak Air juga terbaik. Kakak Yeni pantas tidak lupa bahasa Sabu, mantap. Banyak tahu itu saya kakak Yeni, hanya tahu erang-erang saya. Kotong lahir besar di Kupang, tapi bapak dong jarang omong bahasa daerahnya beta sonde. Akhirnya kotong juga hanya tahu beta sonde. Kakak Mitra shift kapan Kak Nero? Kakak Mitra malam mengkali kau. Beta juga kurang tahu kakak Mitra. Kakak Ike Johanis, selamat sore dari Sabu kakak, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu. Siap kakak Ike Johanis, salam kenal dengan Nero, semangat sehat-sehat juga. Kakak Jones Sinaga, Horas kakak, oh itu, ada sama-sama Sinaga itu. Ada kakak Clarissa, kakak Uci, dan kakak Jones Sinaga, baik sudah, kakak udah bikin grup WA, sudah di situ. Oke, cukup, terima kasih 54.000 yang nonton ternyata, terbaik. Oke, kau terlanjut lagu, sudah daripada omong banyak, soalnya jelas. Kau terlanjut dengar lagu, sah. Ini dia lagu robek di dadaku, robek apa nih, robek hatiku.

Berjoin pak, berjumpa kok berjoin. Oke, bebas suara-suara tuh. Yang di TikTok, mohon maaf ya, baterai habis, suara mikrofon habis, jadi saya bisa ngomong apa-apa.

Sudah di penghujung acara, terima kasih banyak buat saudara semua yang sudah nonton dari awal tadi jam 2:30 sampai sekarang jam 4. Nanti kotong ata lag lagi, suara hilang, lag, itu sudah. Baterai mikrofon semua habis, betul, baterai bukan semua habis, habis. Pakai handphone dan mic, iya seperti itu dia punya simulasi. Oke, dan beta juga pamit sudah, lagu terakhir itu adalah Bosan Hala. Sekali lagi terima kasih untuk saudara semua yang sudah nonton. Mohon maaf kalau sinyal tagae-tagae. Dari tadi sinyal aman sih, kalau sinyal sudah agak begitu sudah. Pung bagus. Apa yang bagus? Oke, beta baca komen sekali lagi. Ada, oh itu, ada Mama Laila, ketemu Mama Kepstah di RRI Atambua dulu. Mama tersayangku, terima kasih Mama Sugabung di sini. Terima kasih Kakak Manumea, Kakak Suek. Mana suara kakak? Suara hilang, itu dia. Tadi baterai habis nah, jadi harus omong pakai mic leh. Kotong ketemu lagi nanti di edisi Prodangdut lainnya. Beta pamit su. Habis ini Bepo Sara sudah ada leh. Sudah tegak teraja. Sekali lagi terima kasih Kakak Lili Moe, Kakak Yarni Fangidai, Kakak Christoffel, Kakak Arnold Stau, Kakak Jai Langkung. Kakak Menami Jai Langkung, oke. Okay. Kakak Jai Langkung, Kakak Florisanu, Kakak Yanti Mesa, Kakak Ike Johannes, Kakak Florina Wahyudi, Kakak R, Kakak Marquez Valentine. Oke, okay, terima kasih banyak semua yang sudah gabung. Tuhan berkati, ketemu lagi di produk dulu tadi si lainnya. Nanti ketemu bagoyang-bagoyang lagi. Jadi tetap semangat. Oke, okay, sampai jumpa. Ini dia lagu terakhir penutup adalah Bosan Hala. Terima kasih semua yang sudah gabung, baik yang dengar di 92,5 atau yang lagi pantau di TikToknya RRI Rote. Dan nanti lagu terakhir semua penonton bangun goyang. Penonton syukuran, tadi sinyal hilang, lagu suara hilang. Tapi terima kasih banyak. Besok ganti nama, besok baru kasih nama. Woi jangan abang, itu lebih bahaya lah. Kasih nama ini sa, ini apa sa, borgol. Oke, okay, terima kasih semua. Ini lagu terakhir dalam produk ketong, lagu bagoyang Bosan Hala sebenarnya. Bosan Hala. Habis ini Bepo Suara sebenarnya ada kedengaran lah, karena Bepo Suara hanya bisa pakai mic ini. Jadi sampai ketemu lagi semua, Tuhan berkati. Nanti habis lagu baru beta end live. Habis lagu baru end live. Oke, okay, kutang bagoyang-bagoyang sah.

Ya, pendengar, lagu Bosan Hala ini jadi penutup perjumpaan Getong di edisi Perundang Lutar ini. Terima kasih banyak. Dan yang di TikTok, mohon maaf Beto, saya bisa bohong kalau suhu putar lagu, saya pakai itu mikrofon tuh, tapi saya akan dengar suara. Jadi nanti kita ketemu lagi di edisi Prodang Dut lainnya. Dan yang di rumah yang lagi pantau di 92,5, terima kasih banyak. Meskipun belum sempat gabung lewat telepon, Tuhan berkati. Semoga sehat-sehat semua. Dan buat semua basodara, kawan-kawan dong yang lagi merantau, orang terlebih khusus anak-anak Rote yang lagi merantau, tetap semangat. Semoga bisa pulang ketemu keluarga di Rote. Oke, semangat semua. Tetap tersenyum apapun terjadi. Makasih banyak Kakak Lili Moy, Kakak Kai, Kakak Yarni Fangidae, Kakak Christoffel, Kakak Florisano, Kakak Arnold Stau, Kakak Yeni Dima. Kakak pernah bisa sama dengan Metuan. Kakak Yeni Dima, Kakak Yanti Mesa, Kakak Lauren Keke, Kakak Egan Pelo, Kakak Tinjato, Kakak Suswek, Kakak Lokombolo, Kakak Sinta, Kakak Marques Valentin, Kakak Rosam Bantu. Dadah semua, sampai jumpa. Tuhan berkati ketong. Nanti kak, sampai jumpa lagi nanti di edisi Prodang Lut lainnya. Terima kasih banyak yang anak-anak rantau di mana saja berada, semangat. Dan yang sonde merantau juga tetap semangat kerja, berikan yang terbaik. Dah semua BN Live, saya izin and live di TikTok. Tapi yang mau dengar beta lanjut terus bisa download RRI Digital. Download RRI Digital bisa dengar kotong terus. Kotong siaran dari pagi nah, dari jam 5 sampai jam 12 malam. Bisa download RRI Digital, nanti tinggal download kau dengar sekalipun tempu suara. Oke, dah semua yang di TikTok, sampai ketemu lagi di edisi Prodangut lainnya. Tuhan berkati.

0: Ya, mendengar, terima kasih masih sama-sama dengan Beta Nero di Pro 1 RRI Road. Tadi kutang sudah ikuti produk ya sampai selesai. Terima kasih banyak semua yang masih dengarkan Beta Pusuara di RRI Road. Dan selanjutnya kutang masuk dalam Road sore ini. Jadi satu jam ke depan Beta hadirkan beberapa lagu pop seperti biasa ya. Lagu-lagu pop yang akan menemani kutang semua sampai di jam 5 nanti. Jadi tetap standby terus di RRI Road dengan Beta Nero.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas.

0: dia pulang katu cuma 3 saat. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
1: Oh, begitu sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
0: 3 tahun, mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawab.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
1: He? Betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, saya Nair Lelede pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Rote siang dan sore lainnya. Dan selamat menikmati hari ini buat semua yang ada di mana saja yang selalu dengarkan Pro 1 RRI Rote. Tetap semangat, tetap semangat. Apalagi yang mau lari sore nih, pas nih jam mau lari sore nih jam 5. Hei, habis ini kita gabung dengan berita Korwil, yaitu berita seluruh RRI Atambua, RRI Kupang dan RRI ND. Untuk itu saya Nair Lelede pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akan ketemu lagi di edisi lainnya.

0: Ya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari berada depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 9 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 12 kasus baru menambah jumlah perkara menjadi 81 kasus di Polres Alor, seluruhnya melibatkan perempuan sebagai korban. Ribuan umat Katolik Keuskupan Atambua mengikuti prosesi Tri Harta Iman. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, sebanyak 12 kasus baru menambah jumlah perkara menjadi 81 kasus di Polres Alor, seluruhnya melibatkan perempuan sebagai korban.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Alor hingga saat ini menangani sebanyak 81 kasus perkara tindak pidana terhadap perempuan dan anak, dengan tambahan 12 kasus yang terjadi sepanjang September 2026. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, dari 12 kasus tambahan tersebut, 4 kasus diantaranya persetubuhan terhadap anak, selain itu terdapat 2 kasus pencabulan terhadap anak, 2 kasus pencabulan terhadap orang dewasa, serta 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. AKP Amru Iksan menyebutkan, penambahan 12 kasus tersebut menjadi perhatian serius karena seluruh korban dalam perkara yang dilaporkan merupakan perempuan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor.
3: Di hari ini kita melihat jumlah kuantiti perkara yang dilaporkan sangat besar sekali, sudah sampai 81 kasus. Nah, ada penambahan 12 kasus perkara yang ditangani, itu didominasi ada 4 kasus itu terkait dengan persetubuhan terhadap anak, kemudian ada cabul. Itu ada 2 kasus, itu cabul terhadap anak ada 2 kasus, kemudian percabulan terhadap orang dewasa itu ada 2 kasus, dan KDRT itu ada 6 kasus, ini ada penambahan jumlah kasus itu 12 kasus. Sangat miris kalau kita lihat dari perkara yang dilaporkan ini, hampir seluruhnya ini korbannya adalah perempuan.
2: Ia berharap masyarakat semakin berani melapor setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga kasus dapat segera ditangani dan korban memperoleh perlindungan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Ribuan umat Katolik Keuskupan Atambua mengikuti prosesi Tri Harta Iman.
4: Paroki Katedral Santa Maria Ummu Pelata Atambua kembali melaksanakan prosesi Tri Harta Iman yang ke-38 yang diikuti oleh ribuan umat dari Paroki Keuskupan Atambua. Pastor Gereja Katedral Santa Maria Ummu Pelata Atambua Romo Crisvalo menyampaikan, prosesi Tri Harta Iman merupakan tradisi sakral yang memperingati 3 elemen penting dalam iman Katolik, yakni Kitab Suci atau Alkitab, Sakramen Maha Kudus, dan Patung Bunda Maria. Romo Crisvalo menambahkan, prosesi Tri Harta Iman tidak hanya menjadi tradisi atau ritual, namun juga menjadi bentuk perwujudan nyata dari iman dan kesetiaan umat dalam memelihara ajaran dan tradisi Gereja Katolik.
5: Perarakan 3 harta iman Katolik, yakni Sakramen Maha Kudus, Patung Bunda Maria, dan Kitab Suci. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa Sakramen Maha Kudus adalah tempat yang memiliki tempat yang penting di dalam iman Katolik, dalam perayaan Ekaristi, dan itu menjadi inti iman kita, termasuk juga Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, bagian dari hidup kita sebagai orang beriman Kristiani, dan juga yang ketiga itu adalah Kitab Suci. suci, firman yang menjadi pedoman bagi kita hidup kita sebagai umat beriman Kristen.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Silvester Ola menyampaikan bahwa pelaksanaan Tri Harta Iman ke-38 menjadi bukti nyata kebersamaan dan semangat pelayan umat Katedral Atambua. Ia menuturkan bahwa keterlibatan aktif setiap lingkungan menunjukkan kuatnya rasa persaudaraan dan kepedulian antar umat.
6: Tri Harta ini, oke, kita ada panggil apa, undang juga perlu kita pegang. Karena hati juga, berpindah. Tujuan tempat kita betul-betul untuk tiga Tri Harta ini. Kita cuci esali, kita cuci sakramen masuk ke Bunda Maria.
4: Baik, untuk pelibatan di sini, berapa banyak saksi yang mengikuti kegiatan ini? Apa sih?
6: Semua lingkungan terlibat, termasuk komunitas-komunitas yang ada SMBM, MA, maupun Priskat, ditambah lagi dengan perupi terdekat. Kita undang.
4: Ia juga mengajak umat agar terus menumbuhkan iman melalui keterlibatan dalam kegiatan gerejawi dan pelayanan sosial sesuai dengan tema tahun ini, Yesus Guru yang Penuh Kuasa, Wajah Yesus dalam Injil Matius. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Rotendao menerapkan keterbukaan informasi secara cepat dan mudah.
7: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Germanus Attawer menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Rotendao, Rabu 7 Oktober 2026. Germanus menjelaskan setiap badan publik harus memberikan akses informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelayanan satu pintu tidak boleh menghambat masyarakat maupun wartawan dalam memperoleh informasi. Menurutnya, digitalisasi juga harus memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui situs resmi badan publik. Apabila informasi belum tersedia secara daring, masyarakat dapat mengajukan permintaan langsung kepada instansi terkait melalui pejabat yang berwenang. Ia menegaskan mekanisme koordinasi dan konfirmasi tetap diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
8: Dari sisi prinsip, informasi harus cepat didapatkan, cepat, murah, dan berbiaya ringan dan sederhana. Tepat waktu, cepat-cepat itu artinya ketika informasi itu diminta pada badan publik itu, mestinya badan publik itu harus kasih pada waktu itu. Namun penerapannya satu pintu itu dalam kaitan dengan pengadministrasian. Pengadministrasian seluruh informasi publik pada satu pintu. Maka ketika badan publik, masyarakat atau badan hukum yang minta ke salah satu badan publik, dia langsung kasih tanpa harus konfirmasi ke satu pintu.
7: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Heno menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian informasi kepada media. Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Paulus menegaskan kepala dinas, sekretaris kepala bidang hingga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus menguasai data sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini penting agar keterangan yang disampaikan kepada wartawan lengkap, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bupati Rotendao juga mengapresiasi peran media dalam mengungkap dugaan praktik mafia BBM di SPBU Metina. Pemerintah daerah kini menyiapkan satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dari kapal hingga penyaluran kepada masyarakat. Pengawasan tersebut akan mencakup pemeriksaan manifest kapal, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut, serta distribusi dari SPBU kepada pihak penerima. Paulus mengatakan media akan dilibatkan dalam tim terpadu, sementara masyarakat diharapkan turut melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran pengaduan yang akan disiapkan pemerintah daerah.
9: Iya, kita kan bisa revisi. Saya belum baca itu perubah ya, perubah zaman, entah zaman Bapeles atau zaman Mangpolina, saya belum cek. Yang jelas, kami sekarang itu sangat terbuka dengan informasi. Teman-teman, kemarin beberapa wartawan datang ketemu saya juga, kita cerita sudah mulai di awal dari sisi proyek dan segala macam, malah bagus. termasuk saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman media kemarin membongkar dugaan mafia BBM di Medina, di SPU di Medina. Dari situlah kemudian sekarang sedang kita menyiapkan Satgas BBM terpadu. Dan masyarakat di dalam, saya akan minta media masuk dalam tim terpadu ini. Dan
7: melalui sosialisasi ini, badan publik di Kabupaten Rotendau diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan penyampaian data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan persoalan yang berhasil diatasi.
10: Penegasan itu disampaikan Bupati ND saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan surat keputusan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Bupati Yosef mengatakan birokrasi saat ini berada dalam era yang menuntut perubahan karena masyarakat semakin kritis, perkembangan teknologi semakin cepat, dan tuntutan terhadap pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND membangun budaya kerja yang cepat, tepat, transparan, disiplin, profesional, serta berorientasi pada pelayanan. Menurut Bupati Yosef, pejabat pemerintah tidak perlu takut melakukan perubahan selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosef juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten ini.
11: Pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat tertentu. Kepada saudara-saudari yang kali ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama wakil bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki sebuah jabatan. Ukurlah dari berapa banyak pekerjaan yang telah saudara-saudari selesaikan, berapa banyak persoalan yang berhasil saudara-saudara atasi, dan berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
10: Bupati Yosef menambahkan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada lamanya seorang berada dalam posisi tertentu, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan selama menjalankan amanah. Sementara itu, kepada para kepala sekolah yang baru menerima surat keputusan, Bupati Yosef menegaskan jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan struktural maupun penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah, membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik.
11: Harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah bukan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi jelas, mampu mengambil keputusan.
10: Bupati Yosef berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
1: BPJS Kesehatan hadirkan Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Mota Ain.
12: Pemimpinan kita ini dalam 1, 2, 3.
13: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Ketambua berkolaborasi bersama PLBN Mota Ain menghadirkan ruang terbuka publik dengan nama Taman Budaya Gotong Royong. Bandung yang berada di pintu masuk kawasan pos lintas batas negara PLBN Motain Kabupaten Belu. Taman Gotong Royong tersebut diresmikan ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Bupati Belu dan Forkopinda Belu. Mengusung tema merawat budaya, merawat kolaborasi, memberikan pelayanan dari batas negeri tersebut, Taman Gotong Royong bukan sekadar menjadi bagian dari penataan kawasan PLBN, tetapi juga dihadirkan menjadi ruang interaksi, edukasi budaya, dan aktivitas masyarakat. Dalam sambutannya, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Fit

0: semangat yang selaras dari seluruh pihak dalam ekosistem JKN. Lanjutnya, semangat gotong royong kemudian diwujudkan melalui Taman Budaya Gotong Royong sebagai salah satu inisiatif BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, pemilihan PLBN Mota Ain sebagai lokasi taman dinilai memiliki makna strategis karena berada tepat di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Ia berharap taman tersebut dapat menjadi ruang interaktif yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, aktivitas budaya, hingga olahraga.
1: Hari ini semangat bersama tersebut kita hadirkan melalui Taman Budaya Gotong Royong dan Prasasti Inisiatif BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu. Saat ini baru satu, Pak, mudah-mudahan bisa bertambah untuk Kabupaten ke depan. Di Kabupaten Belu, dan pemilihan yang pertama ini lokasi di pos lintas batas negara atau PLBN Mota Ain memiliki makna yang strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia. Karena itu pesannya ya bahwa semangat JKN, kehadiran BPJS dan layanannya serta nilai-nilainya tidak hanya berhenti di pusat kota saja, tapi juga hadir sampai ke batas negeri. Jadi kita dahulukan yang batas negeri, nanti ke arah kota mungkin kita bisa bangun.
0: Menurut Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan, keberadaan taman tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan BPJS Kesehatan dan program JKN kepada masyarakat yang berada di PLBN maupun yang melintas di kawasan PLBN. Lanjutnya, pembangunan taman tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Belu dan pengelola PLBN Mota Ain. Dengan hadirnya Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Mota Ain, kini memiliki ruang terbuka publik yang baru yang membawa pesan tentang budaya, pelayanan, dan kolaborasi.
1: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program strategis nasional yang tentunya keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang mudah, cepat, setara, dan solutif. Salah satunya melalui transformasi mutu layanan.

0: dampak gempa Flores.
1: Cabang ND menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang ND, Famin Fanani, mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara, masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
2: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen BRI seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
1: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fahmi berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
3: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan, pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu terdua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
1: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRI ND, Olive Fitin melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 12 kasus baru menambah jumlah perkara menjadi 81 kasus di Polres Alor, seluruhnya melibatkan perempuan sebagai korban. Ribuan umat Katolik sekeuskupan Atambua mengikuti prosesi Tri Harta Iman. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Henika Snube mengucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore, kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore, saat ini pukul 7 lebih 7. 17 lebih 25 menit, tugas Linda menemani Anda tuntas. Selanjutnya ada rekan Fongki yang menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Siang.

0: Ngobrol Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Silau Pancasila.
2: Kumpang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu garan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete. Ya, akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Ya, dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda tepat di pukul 17:44 azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya. After this, kami ajak Anda jangan lewatkan untuk ikutan polling yang kami akan hadirkan untuk Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita berjumpa di Rote sore hingga malam di pukul 24 nanti. Ya pendengar, kita saat ini di acara Sore Ceria. Dan langsung saja ya, saya punya informasi untuk Anda. Menku ingatkan harga sejumlah komoditas pangan mulai naik. Menteri Keuangan Suhasil Nasara memiliki institusi terkait untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang mulai naik. Antisipasi perlu dilakukan agar kenaikan harga tidak memicu inflasi tinggi. Menku menyebut sejumlah komoditas yang sudah menunjukkan kenaikan harga diantaranya adalah cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Kenaikan harga disebabkan pasokan yang terbatas akibat penurunan produksi di beberapa daerah sentra. Ia meminta agar produksi pangan diperhatikan sesuai permintaan di dalam negeri. Ya, berdasarkan data Kemenku, inflasi volatile food tercatat meningkat menjadi 5,3% secara tahunan, sedangkan inflasi dari komponen harga diatur pemerintah. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

tapi ada sebagian orang yang

Iya, pendengar, kita akan lanjut di acara selanjutnya di pukul 19. Jadi kita akhiri kebersamaan kita di acara Sore Ceria edisi hari ini 9 Oktober 2026.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

0: Dari tanah Sabore Jua atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hanalele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipalele dan Hungulele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hanalele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.
1: Hipalele, Hungulele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi. Waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
2: Oh, kakak, kami masih mengantuk.
1: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satu pun. Ayo bangun. Siapkan kenaha dan kelera kita.
3: Baiklah, kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat genaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan. Namun, sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satu pun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba, ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: Karena beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh, Kak, Kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
1: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
4: Tidak, Kakak. Tidak. Tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
1: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
5: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
1: Tidak apa-apa adik-adikku. Pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Malam-malaman Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya. Untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan korong mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohi Bala, hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan korong mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama.

0: Perlahan-lahan Hana Lele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungu Lele dan Hipa Lele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hana Lele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Hus, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.

0: Ungu Lele dan Hipa Lele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
1: Hipa Lele, Ungu Lele.
2: Ungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
3: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
1: Aku di depan kalian.
3: Di depan kami? Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
1: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipa Lele dan Hungu Lele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipa Lele dan Hungu Lele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

0: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, sudah puas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli ada di kak? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: pesan siaran sudah di 354. Ya kan, kemarin kita lihat ini aset-aset yang kita putih ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta.
2: Saat sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini, aset-aset yang kita putih ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau kayak gitu, kalau proses tidak kapok dan tutup.
4: Terang, terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian berapa ya? Tadi kita sampaikan.
1: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, LRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang langsung sudah berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarekasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut, titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sabangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sabangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakter dan sebagainya seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana mengatakan, sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bapepti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
18: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commissions, six of the Indonesian House of Representatives,

0: hope the 2026 Community Future Strategic Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
1: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
0: Anggi also stressed that importance of ensuring that Community Future Strategic Education reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Mafla Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
4: Kurang lebih 3 hari dari Panatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian Officer, The Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
5: Sekali lagi selamat datang

0: mengadakan sebuah diskusi pelacak apa yang baik hingga kembali pada hari Selasa dia kenakan cek.
1: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan, Dr. Hairi Rusdi, melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Miar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Miar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk dari The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan

0: pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nirap Lili Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah selalu kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita begitu banyak karunia dan nikmat. Nikmat kesehatan yang kita pakai untuk beraktivitas, nikmat kesempatan yang kita pakai untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan berbagai nikmat-nikmat yang lain yang masih Allah anugerahkan kepada kita, berupa keluarga yang baik, masyarakat dan tetangga yang baik, serta hidup dalam sebuah bangsa dan negara yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanusiaan dan keberagaman adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemanusiaan adalah sifat dasar manusia yang mencakup nilai-nilai universal seperti martabat, hak asasi, dan keadilan. Keberagaman adalah perbedaan yang ada di antara manusia, baik dalam suku, budaya, bangsa, agama, ras, dan gender manusia. Keduanya saling berkaitan karena kemanusiaan dan keragaman merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan dalam berbagai macam rupa dan bentuk, dan perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang harus disyukuri. Keberagaman juga merupakan cerminan dari kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini disebutkan termaktub dalam Quran Surat An-Nahl. Ya ayuhan nas, dalam satu surat dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal, saling pengertian, saling memahami. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling baik ketakwaannya dan rasa takut serta taatnya kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga agar manusia tetap menikmati kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kita berupaya merealisasikan perdamaian di tengah kehidupan kita. Dalam Islam, perdamaian merupakan landasan penting kehidupan. Perdamaian jalan terbaik untuk menyelesaikan segala macam konflik, masalah yang menimpa masyarakat, bangsa, dan negara. Perdamaian adalah fondasi utama ajaran Islam yang disebutkan dalam berbagai macam syariat-syariatnya, yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Tidak ada kebaikan pada banyak kebisikan-bisikan manusia kecuali kebaikan yang berasal atau dibisikkan kepada orang untuk menyeru memberi manfaat, sedekah ataupun berbuat yang ma'ruf yang baik, atau mendamaikan di antara sesama manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian itu karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya ganjaran pahala yang besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam sendiri, hakikat Islam dan perdamaian, agama Islam berasal kata dari salima yang bermakna selamat, damai, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk juga menjaga, untuk merajut dan menjaga persaudaraan, menghentikan berbagai macam konflik dan permusuhan, serta mengajarkan pemaafan antar sesama manusia. Prinsip saling menghargai, saling mengenal satu dengan yang lain atau ta'aruf, Allah menciptakan manusia dalam beragam suku, bangsa, agar saling kenal mengenal, hidup rukun, dan bukan untuk saling berselisih atau bertentangan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga perdamaian, mari kita sama-sama dengarkan beberapa langkah nyata yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita untuk menjaga perdamaian dan kedamaian di antara kita. Yang pertama, mengutamakan islah ataupun perbaikan. Segala bentuk perselisihan atau kesalahpahaman hendaknya diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan semangat saling memaafkan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran kepada kita. Beliau bersabda dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmizi, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis shalah wasyam wassadaqah?" Qala bala, qala islahu dzatil bain wa fasadu dzatul bain hiyal haliqah. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah, yang dimana ketiga amalan itu adalah amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada sang penciptanya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada yang lebih baik daripada ketiga amalan itu tentunya. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian memberikan kebaikan kepada mereka dan saling memberi kebaikan. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mendorong dan mengajarkan kita untuk menjadi juru perdamaian. Hal ini selaras dengan misi kenabian yang merupakan penyempurna akhlakul karimah, akhlak yang baik. Orang yang mengedepankan perdamaian tentu memiliki akhlak yang baik dan dengan memberi tauladan untuk menebar kasih sayang dan menghindari permusuhan. Terlebih lagi di negara kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi sebuah bangsa yang penuh dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Tentu prinsip perdamaian dalam perbedaan harus terus kita pegang dan semai bersama dalam kehidupan ini. Bukan hanya untuk itu saja, namun para generasi penerus juga harus mampu meneruskannya. Bahkan kepada sesama umat Islam dan semua umat, bahkan seluruh masyarakat dalam bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, untuk menjaga tali persaudaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan perdamaian kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, tolong menolong dan berbagi dalam kebaikan. Dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk memperkuat kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam ketaatan dan ketakwaan, dalam kebaikan dan saling pengertian. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang jelas bagi kita tentang manusia yang suka berbagi kebaikan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagi misalnya, kita juga akan menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti akan terjadi sebuah transaksi saling memberi dan saling menerima. Minimal dengan pemberian pandangan mata yang diterima dengan senyum, jabatan tangan yang disertai dengan keikhlasan, kemudian saling memberi dan menjawab salam dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling berinteraksi dan membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Membantu dengan cara berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja, namun orang yang memberi dengan ikhlas akan merasakan kebahagiaan yang sama. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi." Allah senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba selama hamba itu berada dalam pertolongannya untuk saudaranya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, selain akan mendatangkan kebahagiaan, orang yang berbagi demi untuk menjaga kebersamaan dan kedamaian di antara mereka akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Apa keberkahan itu? Keberkahan adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan dan menetap kebaikan itu. Keberkahan ini bisa terlihat dari tiga hal, yakni pertama adalah sedikit namun punya manfaat dan dampak yang banyak. Seperti makanan yang seharusnya cukup dimakan tiga orang, namun karena ada berkah, maka manfaat itu bisa dirasakan bukan hanya oleh tiga orang, tapi bahkan lebih daripada tiga orang. Kedua, berkah itu memang sesuatu yang masih misterius dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat dari kebaikan itu. Misalnya berkah ilmu, bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Padahal dulu saat belajar ilmu tersebut, kita tidak memahaminya. Namun karena kita berbagi dan dengan mengajarkannya, maka Allah membukakan pemahaman kepada kita dengan berkahnya ilmu tersebut. Yang ketiga, mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita perbuat. Itulah berkah. Seperti saat kita bersedekah 1.000 rupiah dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang berlipat ganda dari sedekah tersebut. Allah berfirman dalam satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang artinya perumpamaan sedekah memberi buat orang lain yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam satu biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya mungkin membuahkan 1.000 biji. Maka jika dihitung secara matematika dengan kita memberi 1.000 rupiah, maka kita akan panen dan mendapatkan 700.000 rupiah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya yang ketiga dalam menjaga kedamaian dan perdamaian di antara anak-anak bangsa dan negara adalah menjaga lisan dan perbuatan. Tidak menyebarkan kebencian, berita bohong, hoax, fitnah, atau adu domba yang dapat memecah belah persaudaraan umat dan masyarakat. Lisan adalah sesuatu yang tidak bertulang, tapi ketika kita menggunakannya untuk mengumpat, memfitnah, mencela, mencaci maki, dia tidak melukai jasad, tapi melukai hati seorang manusia. Perbuatan pun demikian, tingkah laku, kaki dan tangan yang tidak kita jaga, menindas, menzolimi orang lain, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari, tindakan-tindakan yang harus kita minimalisir dalam kehidupan ini. Dengan setiap insan yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, agar tidak mengganggu kehidupan orang lain, pada hakikatnya, kita telah mewujudkan kedamaian dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita. Semoga dengan 3 upaya dalam kita menjaga kedamaian dan perdamaian kehidupan kita bisa terrealisasi dan Allah bukakan begitu banyak rahmat bagi kita, masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan tentunya kita doakan semoga negara ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, dibukakan segala macam bentuk keberkahan dalamnya sehingga terciptanya kedamaian yang abadi dalam negara tersebut. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara obrolan komunitas dan saya punya informasi untuk Anda di malam ini. PBB peringatkan krisis kemanusiaan Sudan memburuk akibat konflik dan El Nino. Ya, pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Sudan semakin berdampak pada warga sipil. Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya kelaparan dan guncangan iklim akibat fenomena El Nino. Ya, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan melaporkan 4 orang tewas akibat serangan pesawat nirawak pada Rabu 7 Oktober 2026. Organisasi Internasional untuk Migrasi juga melaporkan gelombang pengungsian baru di wilayah tersebut. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Sotimori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

Pohon lontar disebut sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat Rotendao dikarenakan sejak dahulu kala pohon lontar sudah dimanfaatkan masyarakat Rotendao untuk berbagai kerajinan. Bahkan hasil sadapan dari nira lontar dapat dijadikan gula air, gula semut, kecap rote, gula lempeng, dan hela. Buah pohon lontar yang masih muda juga bisa dijadikan minuman segar dan nata de lontar. Sedangkan buahnya yang tua dapat dimanfaatkan menjadi make up seperti lulur dan lain-lain. Untuk daun lontar sendiri, masyarakat Rotendao memanfaatkannya dalam pembuatan kerajinan anyaman berupa topi tilangga, tikar, dan juga bahan baku dari pembuatan salah satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sebagian besar atap rumah masyarakat Rotendao juga terbuat dari daun lontar. Sedangkan pelepah pohon dari lontar bisa dijadikan tali tradisional dan seratnya bisa dibuat topi haji, pet, serta topi koboi. Adapun batang lontar yang sudah tua dapat digunakan sebagai keperluan bahan bangunan seperti kosen, pintu, jendela, balok, dan usuk. Oleh sebab itulah pohon lontar disebut sebagai

0: berhenti? Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah di sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: I'm gonna take off. Okay? I'll see you next week.
1: Yeah. FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di acara obrolan komunitas dan ya, saya punya informasi untuk Anda. Bulog catat laba 2,4 triliun rupiah pada September 2026. Perum Bulog mencatat laba sebesar 2,4 triliun rupiah hingga September 2024, Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Rahmadani mengatakan, data berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ahmad Rizal menuturkan pencapaian itu menjadi momentum positif bagi perusahaan. Apabila catatan ini diraih saat keberhasilan pengadaan

cadangan beras melampaui 4 juta ton. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Melalui Lagu. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, mau bergabung di line telepon kami 085 1959 19250.

0: Iya, baik pendengar, kita sapa dulu penelpon kita yang sudah bergabung di malam ini. Halo, halo. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Ika.
0: Selamat malam, Kak Novi, apa kabar?
1: Kabar baik, Kak.
0: Kabar baik, bagaimana di US sapa, amankah?
1: Aman-aman, Kak.
0: Oke, Kak Novi mau request lagu apa? Silakan.
1: Ya, lagu dari John Seme.
0: John Seme, judulnya?
1: Luka di Puku Afu.
0: Luka di Puku Afu.
1: Salam kompak untuk semua.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, Kak Novi.
1: Terima kasih,
0: ya. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Novi di OS Sapa. Iya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan mau bergabung, silakan ya. Saya masih menunggu Anda di line telepon kami 085195919250. Ya, kita akan hadirkan lagu spesial requestnya Kak Novi, ada Luka di Puku Afu.

0: Iya, pendengar, kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam, Kak Emi, apa kabar? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Iya, Kak Emi, apa kabar?
1: Baik,
0: Dio. Baik. Oke, selamat malam, Umbu Dio, apa kabar malam ini?
2: Selamat malam, Mas. Mas.
0: Baik, tapi suaranya kayak gemetar-gemetar begitu, sakit kah?
2: Dingin kita di sini.
0: Aduh, dingin. Pakai selimut biar tidak dingin.
2: Ya.
0: Pakai selimut biar tidak dingin toh.
2: Rasanya ini gemetar-gemetar.
0: Aduh, gemetar-gemetar karena kedinginan. Umbu Dio, bagaimana malam ini mau request lagu apa? Di Sumba bagaimana?
2: Di Sumba ini ya.
0: Ya, begitulah.
2: Akhir-akhir ini saya rasa gempa terus.
0: Ya.
2: Ya. Gempa.
0: Oh, gempa.
2: Gempa.
0: Oh, iya, iya. Tapi aman kan Umbu Dio di sana?
2: Aman,
0: Sa. Oke, deh. Umbu Dio mau request lagu apa? Silakan.
2: Lagu apa? Dari Meriam Belina.
0: Meriam Belina judulnya?
2: Untuk sebuah nama.
0: Salam-salamnya, Umbu Dio?
2: Salam tempat saja.
0: Oke, baiklah. Terima kasih.
1: Malam, Kak Emi.
0: Malam juga, Kak Emi. Silakan lanjut. Kak Emi mau request lagu apa?
1: Iya, mau request lagu dari Angela Ricky, Kak.
0: Dari?
1: Angela Ricky.
0: Ance?
1: Ricky.
0: Ance Nariti, judulnya?
1: Iya, Beda Rasa, Kak.
0: Beda Rasa, oke.
1: Kakak saya bisa minta tambah satu lagu, Kak.
0: Boleh, silakan.
1: Tapi lagu daerah.
0: Oh, lagu daerah.
1: Jam 11.
0: Siap. Lagu apa,
1: ya,
0: Kak
1: lagu
0: Emi?
1: Dari ini. Apa nih? Dia punya album Berlan S. Dia punya penyanyi Lorenzo Amanut dengan Tio Avanta. Dia punya judul lagu Doben Furak.
0: Oh, Doben Furak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi sampai ada itu nah ini Fusleki.
0: Ini apa? Kami tadi lagu yang terakhir judulnya
1: Doben Furak.
0: Yang berikut kalau sana ada lagu Doben Furak
1: Fusleki, Kak. Fusleki, dia punya judul pokoknya apa sa, tapi okay. Dari Fusleki.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Iya.
0: Terima
1: salam
0: kasih. Oke, okay, Kak Emi.
1: Buat kakak tetap semangat, makasih.
0: Terima kasih Kak Emi, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, baik pendengar, baru saja kita disapa Kak Emi di Badale dan juga ada Umbu Dio di Waingapu. Siapa lagi yang mau bergabung? Silakan, sebelum saya ke lagu yang sudah siap, special requestnya Umbu Dio, Kak Emi dan juga Kak Novi. Oke, kalau begitu saya ke lagu dulu ya untuk Anda yang saat ini mau bergabung nanti setelah lagu yang sudah saya putarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, tidak terasa kita di penghujung acara Ruang Rindu saat kita saat ini kita di pukul 22.58 menit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Kak Novi, Kak Emi dan juga Om Budio. Dan terima kasih juga Anda yang sudah mendengarkan dari tadi ya. Semoga malam ini Anda lebih bahagia lagi mungkin mendengarkan kami. Oke, okay. Selepas ini kita akan lanjut dengan acara selanjutnya, ada musik tradisional dan budaya. Untuk Anda semua, selamat malam dan sampai jumpa.

Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

tapi jadi Nabi Musa bereaksi. Kenapa roh yang baik ini harus dihancurkan? Kemudian Hijr menjawab, ya Musa, bukankah aku sudah memberikan syarat bagimu agar engkau bersabar dan jangan bertanya? Kemudian baru Nabi Musa alaihissalam terdiam, ingat persyaratannya. Para pendengar,

Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan...

0: Pukul 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendo dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Hari ini, di pagi yang hari ini, Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sapi akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai program di pagi hari ini. Dan di pukul 5 ini kita akan masuk dalam mutiara pagi dari agama Buddha. Dan di pukul 6 nanti ada warta NTT pagi. Dan setelah itu ada roti menyapa. Dan di pukul 8 nanti ada warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan di pukul 9 nanti ada cek fakta. Dan selepas itu ada dialog interaktif roti menyapa. Dan di penghujung acara kita ada musik dan informasi. Ya pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti mutiara pagi agama Buddha dari RRI Pro 1 Kupang.

Cayati bhayang ratiya vipamuttasa nathi soko kuto bhayang. Terpujilah Sang Bhagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Dikutip dari Kudaka Nikaya Dhammapada Syair 214. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ibu, bapa dan saudara yang berbahagia, sungguh berbahagia sekali kita berjumpa dalam mimbar agama Buddha bersama saya, Widya Dharmapala, penyuluh agama Buddha dari kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Sehat batin, sehat fisik, juga sehat secara sosial. Dengan batin yang sehat, fisik yang sehat, maka akan timbul kebahagiaan. Ditambah lagi dengan sosial yang sehat, maka hubungan antar sesama akan menjadi lebih baik. Ibu, bapa dan saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas sebuah topik yang berjudulkan Menghadapi Kegelisahan dan Ketakutan dalam Hidup. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, banyak cara yang ditempuh orang untuk memperoleh kedamaian. Apapun yang dilakukan demi mencapai keinginannya tersebut, tetapi pada kenyataannya, tidak semua keinginan itu dapat terpenuhi. Sebaliknya, kegelisahan dan ketakutan dalam hiduplah yang didapat akibat dari ketidakmampuan membedakan dengan jelas apakah yang dijalinnya itu benar-benar menghasilkan kedamaian atau malah sebaliknya mendatangkan kegelisahan dan ketakutan. Dalam hal ini, seseorang harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya agar kegelisahan dan ketakutan dapat teratasi. Mempunyai materi yang cukup atau bahkan berlebihan tidak menjamin bahwa hidupnya selalu damai. Apalagi yang kekurangan materi, mungkin merasa beban hidupnya semakin bertambah, sehingga kegelisahan dan ketakutan menjadi bagian dari hidupnya. Kita sebagai manusia yang belum terbebas dari belenggu kotoran batin, tentunya tidak bisa terhindar sepenuhnya dari kegelisahan dan ketakutan.

Kegelisahan dan ketakutan sesungguhnya bersumber dari pikiran kita sendiri. Dalam Anguttara Nikaya 184, terdapat empat sebab muncul kegelisahan dan ketakutan. Yang pertama, kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indera. Setiap orang tentu mendambakan kesenangan-kesenangan duniawi, seperti melihat hal-hal yang indah atau menyenangkan, mendengarkan suara yang merdu, menyium aroma yang wangi, makan makanan enak, memiliki rumah yang bagus, pakaian yang indah, alat transportasi yang bagus, serta memiliki keluarga yang harmonis. Kesenangan indera tersebut merupakan kesenangan yang menyimpan derita, karena banyak orang yang tidak bisa melepas kesenangan-kesenangan tersebut. Ibu, bapa, dan saudara yang berbahagia, sebab munculnya kegelisahan dan ketakutan yang kedua adalah karena kemelekatan terhadap tubuh. Tubuh yang sehat adalah dambaan setiap orang. Namun, tubuh pun akan berproses sesuai dengan sifatnya, yaitu akan mengalami perubahan. Apabila kita tidak menyadari perubahan dari tubuh, maka melekat pada keindahan tubuh akan memunculkan kegelisahan dan ketakutan. Sebab yang ketiga adalah merasa belum melakukan perbuatan bajik dan bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dikejar oleh kebutuhan hidup, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Sehingga apabila kita sibuk mencari kebutuhan hidup saja dan tidak menghiraukan perbuatan bajik dan bermanfaat dalam hidup, maka pada saat mengalami sakit yang kritis, kita tidak memiliki bekal kebajikan yang cukup, sehingga membuat kita gelisah dan takut akan kehidupan selanjutnya. Sebab yang keempat adalah masih memiliki keraguan dan kebingungan tentang dhamma atau ajaran kebenaran. Di lingkungan tempat tinggal kita sendiri, dari berbagai macam suku yang mempunyai tradisi masing-masing, kehidupan kita tidak terlepas dari tradisi. Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Apabila kita hidup dalam tradisi yang kuat, maka orang yang sering belajar dhamma dan tidak mempraktikkannya akan mempunyai keyakinan yang lemah. Sehingga kemelekatan pada tradisi tanpa penyelidikan inilah yang menyebabkan seorang mengalami kegelisahan dan ketakutan. Ibu, bapa, dan saudara yang berbahagia, sebab-sebab kegelisahan dan ketakutan yang sudah kita ketahui ini bisa kita hadapi dengan lima perenungan sesuai dengan yang terdapat dalam Anguttara Nikaya Syair 57. Yang pertama, perenungan terhadap usia tua. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Ketika masih muda dengan rambut yang berwarna hitam, kulit yang masih kencang, tenaga yang masih kuat, serta indera-indera yang masih normal, kita sering membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi bagi kita yang mengerti tentang perenungan terhadap usia tua, maka kita tidak akan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita mengalami perubahan pada jasmani seperti rambut menjadi putih, kulit menjadi keriput, tenaga menjadi berkurang, serta inderanya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi, kita akan tetap tenang dan tidak gelisah, serta tidak takut akan perubahan itu. Perenungan yang kedua yaitu perenungan terhadap penyakit. Bahwasanya aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Terlahir menjadi manusia, tidak akan lepas dari rasa sakit. Sakit merupakan bagian dari kehidupan yang akan kita alami. Dengan sering merenungkan bahwa kita tidak akan terhindar dari rasa sakit, maka kegelisahan dan ketakutan yang merupakan penyakit pikiran akan bisa teratasi. Sehingga pada saat sakit fisik datang, kita tidak akan menambah dengan penyakit pikiran. Ibu, bapa, dan saudara yang berbahagia, perenungan yang ketiga yaitu perenungan terhadap kematian. Bahwasanya aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Setiap kelahiran pasti akan diakhiri dengan kematian. Dengan kita merenungkan tentang kematian, kita akan hidup dengan waspada dan hati-hati dalam berpikir, berucap, dan berperilaku. Sehingga
kegelisahan dan ketakutan bisa kita kurangi. Perenungan yang keempat adalah perenungan terhadap perubahan. Bahwasanya segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Manusia dalam menjalani hidup memerlukan kebutuhan hidup seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan. Kita juga memiliki orang tua, keluarga, serta teman-teman. Tetapi yang harus kita pahami bahwa suatu saat apa yang kita miliki, cintai dan senangi akan berubah dan berpisah dengan kita. Oleh karena itu, perenungan terhadap perubahan ini mengajarkan kita agar tidak melekat pada apapun yang selama ini kita anggap sebagai milik kita sendiri. Perenungan yang kelima adalah perenungan tentang hukum perbuatan atau hukum karma. Hukum karma atau karma merupakan hukum yang berlaku universal kepada siapa saja, kapan saja, serta di mana saja. Dengan kita merenungkan tentang hukum karma, hati lagi dalam bertindak. Ibu, bapa, dan saudara yang berbahagia, pengertian yang benar tentang dhamma dan mau mempraktikannya akan membantu kita dalam mengimbangi kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga kemelekatan yang membawa kita pada penderitaan seperti kegelisahan dan ketakutan akan dapat kita kurangi. Semoga kita semua terus mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua maju dalam dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi sata bawan.

diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak minum segala minuman keras yang dapat

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Untuk proses sertifikasinya, mudah-mudahan di pertengahan bulan Oktober ini sudah clear ya, selambat-lambatnya akhir Oktober lah. Rencana kami nanti setelah selesai itu bisa kami bagi di akhir Oktober atau nanti di bulan November.
2: Kodim 16-13 Sumatera Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendaun Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Sebanyak 2.200 bidang tanah dialokasikan untuk sertifikat melalui program ini. Prosesnya kini memasuki tahap akhir dengan pembagian sertifikat ditargetkan mulai akhir Oktober hingga November mendatang. Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlai. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao terus mempercepat proses sertifikasi tanah pada tahun 2026. Sebanyak 2.200 bidang tanah dialokasikan untuk sertifikasi melalui program ini. Prosesnya kini memasuki tahap akhir dengan pembagian sertifikat ditargetkan mulai akhir Oktober hingga November mendatang. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao menargetkan proses sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 rampung paling lambat akhir Oktober. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao Iwayan Sudiarta mengatakan, tahun ini Rotendao memperoleh alokasi sebanyak 2.200 bidang tanah untuk sertifikat PTSL. Sementara itu alokasi untuk peta bidang tanah mencapai 2.108 hektar dengan pelaksanaan program tersebar di 21 desa pada 6 kecamatan. Menurut Iwayan Sudiarta, proses PTSL saat ini pada prinsipnya telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu penyelesaian masa pengumuman sebelum sertifikat dapat dibagikan kepada masyarakat.
2: Untuk proses sertifikasinya, mudah-mudahan di pertengahan bulan Oktober ini sudah clear ya, selambat-lambatnya akhir Oktober lah. Rencana kami nanti setelah selesai itu bisa kami bagi di akhir Oktober atau nanti di bulan November kaitannya dengan PTSL. Jadi sebenarnya PTSL di Rote ini sudah rampung dari segi proses, hanya menunggu selesai pengumuman saja yang nanti diperkirakan akan berakhir di pertengahan bulan ini.
1: Iwayan menjelaskan PTSL di Kabupaten Rotendao pada tahun 2026 telah memasuki tahun ke-9. Kondisi tersebut diharapkan semakin mendekatkan masyarakat kepada kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Ia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti program PTSL tahun ini. Partisipasi warga dinilai membantu petugas memperlancar proses pengukuran tanah dan kelengkapan dokumen persyaratan. Iwayan berharap antusiasme tersebut terus meningkat pada tahun mendatang sehingga pelaksanaan PTSL dapat diselesaikan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak bidang tanah.
2: Tahun ini masyarakat sangat antusias mengikuti sehingga teman-teman itu tidak mendapatkan kesulitan. Harapan kami juga tahun depan seperti itu, bisa dapat seperti tahun ini, mungkin lebih banyak lagi dan bisa artinya lebih antusias lagi. Kalau sekarang misalnya selesainya di bulan Oktober, mungkin tahun depan bisa, mungkin akhir Agustus bisa selesai.
1: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao Iwayan Sudiarta menegaskan keberhasilan percepatan PTSL membutuhkan dukungan bersama antara petugas pertanahan dan masyarakat, terutama dalam proses pengukuran serta penyiapan berkas. Dengan kerjasama yang baik, proses sertifikasi diharapkan berjalan lebih efektif sehingga sertifikat tanah dapat segera diterima masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Desa Lingolango, Kecamatan Tanah Rikhu, Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
3: Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Desa Limulango, Kecamatan Tanah Riu, Kabupaten Sumba Barat. Program ini bertujuan mendukung pembangunan wilayah di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik yang melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, TMMD ke-130 akan menyasar 3 pekerjaan fisik utama. Ketiga sasaran tersebut meliputi pembangunan jalan usaha tani sepanjang 850 meter, pembuatan 1 titik sumur bor, serta pembangunan 1 unit fasilitas mandi, cuci, dan kakus. Seluruh pekerjaan tersebut dipusatkan di Desa Lingolango guna mendukung akses pertanian, memenuhi kebutuhan air bersih, serta meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat. Selain pembangunan fisik, program TMMD juga mencakup 10 kegiatan non-fisik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain penyuluh kesehatan disertai pengobatan praktik, penyuluhan koperasi desa, kelurahan Merah Putih, informasi rekrutmen TNI, penyuluhan bahaya narkoba, serta wawasan kebangsaan. Kegiatan non-fisik lainnya meliputi penyuluhan lingkungan hidup, pembersihan pasar di sekitar Kecamatan Tanah Riu, serta penanaman pohon keras sebagai upaya penghijauan. Selain itu, TNI bersama pihak terkait juga merencanakan pemberian dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak yang mengalami stunting melalui kerjasama dengan lembaga atau penyedia layanan program makan bergizi gratis.
4: Untuk hari ini kita sedang bincang terkait dengan pelaksanaan TMD untuk tahun 2026 ini. Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-130, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di Kecamatan Tanah Riu di Desa Lingolango. Adapun sasaran yang akan kita kerjakan saat pelaksanaannya nanti, yaitu ada 3 sasaran fisik yang kita laksanakan, diantaranya pembuatan jalan usaha tani itu di Desa Lingolango sepanjang 850 meter. Yang kedua, pembuatan 1 titik sumur bor. Yang ketiga, pembuatan 1 unit MCK. Itu semua tempatnya di Desa Lingolango. Adapun sasaran non fisik yang kita laksanakan itu ada 10 kegiatan. Diantaranya yang pertama itu ada penyuluhan kesehatan sekaligus memberi pengobatan gratis kepada seluruh warga masyarakat.
3: Bantuan sembako juga akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Pembukaan TMMD ke-130 direncanakan berlangsung pada 13 Oktober 2026 dengan Bupati Sumba Barat sebagai pihak yang direncanakan memimpin upacara pembukaan. Kegiatan ini akan melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, kepala dinas, serta tamu undangan lainnya. Dari unsur TNI, pelaksanaan TMMD tidak hanya melibatkan personil Kodim 1613 Sumba Barat, tetapi juga satuan tempur termasuk UNIF TP930 serta unsur TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Program TMMD ke-130 tersebut direncanakan berlangsung selama kurang lebih 30 hari dan ditutup pada 11 November 2026. Melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menggelar Festival Budaya selama 3 hari pada tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026. Selain menjadi wadah untuk menampilkan kreativitas dan potensi budaya lokal, festival ini juga melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Selengkapnya Christine Gegung melaporkan.
5: Keterlibatan pelaku usaha kecil menengah pada Festival Budaya Kelurahan Oebobo diharapkan dapat membuka peluang promosi bagi produk lokal. Lurah Oebobo Mario Octavianus Reo mengatakan akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah kelurahannya.
6: Dan setiap tahun itu fokusnya tetap kepada UMKM, dan semakin tahun peserta UMKM yang diikutkan dalam kegiatan ini itu semakin bertambah. Contoh hari ini aja sudah bisa 10 sampai 12 UMKM yang ada di event budaya tahun ini. Dan saya harapkan sih untuk tahun-tahun ke depan event ini tetap berjalan, dan harapan saya juga bisa menjadi event tahunan untuk tahun-tahun yang akan datang.
5: Pimpinan Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, Roy Bulan, menilai festival budaya yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Kupang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempererat tali persaudaraan.
7: Jadi di sini banyak hal yang dapat kita petik, silaturahmi yang kuat dan juga memperkuat perekonomian di akar rumput. Dan harapan kami bahwa kehadiran kami bukan saja mengikuti secara seremonial, tetapi bagaimana upaya nyata kami untuk dapat membantu, membangun, memperkuat UMKM-UMKM yang ada di setiap event-event budaya. Juga Yayasan Luna Foundation bukan saja membantu untuk Kelurahan Oebobo, tetapi dari 52 kelurahan sekota Kupang, kami punya bagian-bagian untuk mereka pasti ada.
5: Festival Budaya Kelurahan Oebobo melibatkan 10 pelaku usaha kecil menengah yang merupakan masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan ini juga menampilkan fashion show lansia dan peragaan busana oleh mahasiswi program studi teknik pembuatan tenun ikat Undana Kupang dan berbagai jenis perlombaan yang melibatkan masyarakat Kelurahan Oebobo. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kristen Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. BRI Cabang Ende serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores. Selengkapnya Olive Witin melaporkan.
8: BRI Cabang Ende menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang Ende, Famim Fanani, mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara, masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
9: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen di seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
8: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fahmi berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
10: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
8: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRI ND, Olive Fitin melaporkan.
0: Bupati ND Yosef Benedikus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan persoalan yang berhasil diatasi. Selengkapnya Rufinus Wullah melaporkan.
11: Penegasan itu disampaikan Bupati ND saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan surat keputusan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Bupati Yosef mengatakan birokrasi saat ini berada dalam era yang menuntut perubahan karena masyarakat semakin kritis, perkembangan teknologi semakin cepat, dan tuntutan terhadap pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND membangun budaya kerja yang cepat, tepat, transparan, disiplin, profesional, serta berorientasi pada pelayanan. Menurut Bupati Yosef, pejabat pemerintah tidak perlu takut melakukan perubahan selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu, sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosef juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten ND.
12: Pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten ND. Kepada saudara-saudari yang hari ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama Wakil Bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki sebuah jabatan. Ukurlah dari berapa banyak pekerjaan yang telah saudara-saudara selesaikan. Berapa banyak persoalan yang berhasil saudara-saudara atasi. Dan berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
11: Bupati Yosef menambahkan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada lamanya seorang berada dalam posisi tertentu, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan selama menjalankan amanah. Sementara itu, kepada para kepala sekolah yang baru menerima surat keputusan, Bupati Yosef menegaskan jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan struktural maupun penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah, membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik.
12: Harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi yang jelas, mampu mengambil keputusan.
11: Bupati Yosef berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.200 bidang tanah dialokasikan untuk

akhir Oktober hingga November mendatang. Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinwae dan juga rekan saya Yona Sabe di pagi hari ini. Ya pendengar, ya, saatnya kita untuk masuk dalam program acara musik dan informasi untuk edisi hari ini 10 Oktober 2026. So, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Nanti akan membagikan berbagai informasi menarik untuk pendengar semua di pagi hari ini, khususnya di Kabupaten Harotendao.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan, yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran jagung kepada peternak dengan harga terjangkau. Percepatan ini mulai program stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan. Dengan pemerintah juga mempercepat pengadaan jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Amran mengatakan percepatan distribusi dilakukan dengan mengoptimalkan stok perum bulog yang tersedia di gudang, dan langkah ini diharapkan membantu peternak menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha. Menurut Arman, masih ada kuota SPHP 150 ton. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan distribusi jagung SPHP diperkuat melalui pengiriman dari sejumlah sentra produksi. Wilayah pemasok tersebut antara lain Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

0: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hanging kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
7: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
6: Hemat listrik toh, Pa.
7: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
6: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bupati Rotendao Paulus Henok mengajak media massa dan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Rotendao. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk membantu mencegah penyimpanan dalam penyaluran BBM. Paulus mengatakan pemerintah daerah sedang menyiapkan pembentukan satuan tugas atau Satgas BBM terpadu, dan tim tersebut direncanakan mengawasi distribusi BBM mulai dari kapal pengangkut, proses penyaluran ke SPBU, hingga penjualan kepada masyarakat. Ia menjelaskan masyarakat yang menemukan dugaan penjualan BBM di pinggir jalan dengan harga jauh di atas ketentuan dapat mendokumentasikan kejadian tersebut melalui foto atau video. Bukti itu kemudian dapat disampaikan melalui saluran pengaduan yang akan disiapkan pemerintah. Paulus menegaskan laporan masyarakat nantinya akan ditindaklanjuti oleh Satgas. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sedangkan persoalan yang membutuhkan pembinaan akan ditangani sesuai kewenangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kerjasama pemerintah, media, dan masyarakat dapat memperkuat pengawasan distribusi BBM. Namun, mekanisme pengaduan dan pelaksanaan Satgas tersebut masih perlu ditindaklanjuti sesuai langkah resmi pemerintah daerah.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Bisa main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
2: He? Betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Rote Ndau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan benih padi kepada 52 kelompok tani menerima program optimasi lahan atau OPLAH tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan optimasi lahan sesuai seluas 896 hektar. Penyerahan berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Holoama. Kegiatan dihadiri Bupati Rote Ndau Paulus Henuk, jajaran perangkat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penyuluh pertanian serta para petani penerima bantuan. Pendengar, dalam sambutannya Bupati Henuk menegaskan bantuan benih harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni untuk mendukung kegiatan penanaman dan meningkatkan produktivitas pertanian. Bupati juga menegaskan pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai program dukungan pertanian dan pemerintah pusat. Namun keberhasilan program tersebut membutuhkan komitmen petani dalam menggunakan bantuan secara tepat. Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi tujuan utama dari berbagai bantuan yang diberikan, baik berupa benih, alat dan mesin pertanian, maupun dukungan program pengembangan lahan. Pemerintah Kabupaten Rote Ndau berharap bantuan benih padi untuk 52 kelompok tani ini dapat mendukung keberlanjutan usaha tani, meningkatkan hasil panen serta memperkuat produksi pangan daerah. Pemanfaatan benih secara tepat dan pengelolaan usaha tani yang baik diharapkan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Rote Ndau.

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, ha. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
2: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas toh, Mama?
1: Hih, pencari lewet, Le. Malas lu, Le. Eh, permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

0: Bro, matikan rokoknya, bro.
1: Hehe, kenapa? Beta yang merokok, lu yang repot.
0: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
1: Sok tahu lu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdengar satu informasi untuk Anda menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan peredaran beras oplosan di Kota Kupang, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur bergerak cepat dengan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke kios yang diduga menjual beras dengan kualitas dan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Bulog NTT dalam menjaga kualitas beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan beras yang layak dikonsumsi dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanem menegaskan bahwa setiap informasi dan keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pihaknya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi beras yang dijual, menelusuri laporan yang diterima, serta memeriksa kesesuaian harga di tingkat pengecer. Dengan menurutnya, penelusuran secara langsung menjadi langkah penting agar setiap informasi yang berkembang di masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Dengan demikian, perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program SPHP. Pendengar, dalam penyaluran beras SPHP, Bulog bekerja sama dengan berbagai mitra mulai dari pengecer di pasar pemerintah, rumah pangan kita, hingga dukungan TNI dan Polri. Mitra pengecer resmi telah terdaftar ditandai dengan spanduk sebagai mitra penjualan beras SPHP. Bulog menegaskan bahwa seluruh mitra pengecer wajib menjaga mutu beras yang dipasarkan, memperhatikan kondisi penyimpanan, serta mematuhi ketentuan harga agar tidak melampaui harga eceran tertinggi yang berlaku. Bulog NTT mengajak masyarakat untuk lebih cermat saat membeli beras SPHP, termasuk memperhatikan kondisi beras, kemasan, serta identitas mitra pengecer resmi. Apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian kualitas atau harga, masyarakat diharapkan segera menyampaikan informasi agar dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

0: saat musim kemarau. Itu artinya kotong menanam air.
1: Belajar dari mana tuh? Makin pintar saya.
2: Tik tik tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira.
3: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
0: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
3: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang, terjadi kekeringan di mana-mana. Akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
0: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
3: Maaf, airnya habis.
0: Aku juga kangen air.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdasarkan satu informasi untuk Anda secara pribadi, Aibda Arisma Bate, Personal Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda NTT, menyalurkan bantuan paket sembako kepada dua warga pemulung di kawasan belakang gudang BGR RT 26 Kelurahan Ala Kecamatan Ala Kota Kupang, dan bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Agus Boy Mau dan Oni, dua warga yang sehari-hari menggantungkan hidup di mulung. Arisma mengatakan bantuan ini merupakan aksi kemanusiaan pribadi sebagai bentuk empati terhadap warga kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya. Ia menjelaskan Agus dan Oni setiap hari mengumpulkan botol dan gelas plastik bekas air mineral yang dibuang di tempat sampah. Plastik tersebut kemudian dikumpulkan dalam karung dan dijual kepada pengepul. Dari hasil penjualan tersebut, keduanya hanya memperoleh penghasilan sekitar 200 ribu per bulan. Jumlah tersebut harus mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Agus Boy Mau harus menafkahi istri dan satu orang anak yang masih duduk di bangku SMP. Sementara Uni memiliki tanggungan lebih besar, yakni istri dan 5 orang anak. Melalui aksi kecil ini, Arisma berharap dapat menumbuhkan budaya berbagi di kalangan personel Polri lainnya sebagai wujud dinilai nilai kemanusiaan dan kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu, Agus dan Uni menyampaikan terima kasih atas kepedulian yang diberikan dan pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: kamu ya? Apa tidak malu berteman dengan orang seperti ini? Cacat ya?
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah, loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran,
0: Oh, maaf salah sangka. Biasanya orang cacat tak punya keahlian apa-apa.
1: Itu pendapat jadul. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Makanya jangan menilai orang hanya dari tampilan fisik. Keliru itu. Prestasi coy, no gosip.

0: nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu, sayang.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasak.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar tepat di pukul 8 saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18.